0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Rajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana sama Bila di sesi kedua ini. Tadi sesi pertama Bila udah demen Sobat Bahana membahas berbagai faktor dan beberapa dampak gitu tentang anak bermain gadget, dape gitu Sobat Bahana. Tapi malah sulit membaca buku atau bersahabat dengan buku gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tadi juga Bila udah spill beberapa kenapa anak bisa seperti itu, mungkin karena kebiasaan dari orang tua atau orang tua yang kurang memberi contoh gitu Sobat Bahana. Nah itu solusinya adalah contoh dari orang tuanya bagaimana menggunakan gadget atau HP yang baik gitu Sobat Bahana. Nah selain itu Sobat Bahana, ada juga mungkin metode orang tua dalam mempelajari anak di rumah. Jadi gak hanya kewajiban guru gitu, bapak ibu guru di sekolah yang mempelajari anak, tapi di rumah juga orang tua yang bisa mempelajari anak ya Sobat Bahana. Tapi ada juga mungkin orang tua yang sibuk dengan bekerja Sobat Bahana, sehingga anaknya itu memilih untuk dileskan ya Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menjadi solusinya Sobat Bahana. Mungkin biar anaknya itu tetap bisa belajar, mungkin orang tuanya tidak bisa mendampingi secara intens gitu, anaknya dileskan saja gitu Sobat Bahana, untuk mendampingi kembangan atau pertumbuhan anak gitu Sobat Bahana setelah belajar di sekolah. Nah tapi Sobat Bahana, setelah itu juga tidak memungkiri ya, orang tua itu lepas peran atau tidak memperhatikan anak dalam belajar lagi. Sehingga Sobat Bahana, setelah anak bersekolah dan les, itu orang tua juga masih patut gitu Sobat Bahana, harusnya dan wajib gitu untuk menanyai bagaimana belajar hari ini atau hari ini belajar apa. Sekedar tanya aja gitu Sobat Bahana, biar anaknya bisa bercerita dan anaknya bisa menceritakan mungkin perkembangannya gitu. Jadi gak harus orang tua yang mempelajari jika anaknya memang sudah les gitu Sobat Bahana. Takutnya anak mikirnya pagi belajar di sekolah, siangnya les, sore dan malamnya masih belajar lagi sama orang tua, yang mungkin anak bisa menjadi tertekan di situ Sobat Bahana. Sekedar ditanyakan aja itu sudah menjadi peran yang bagus itu buat orang tuanya gitu. Tapi Sobat Bahana, kalau mungkin anaknya gak les gitu, orang tua wajib banget mengambil peran belajar bersama anak di rumah gitu Sobat Bahana. Jadi ini pentingnya orang tua itu belajar mendidik anak atau parenting yang baik gitu Sobat Bahana. Parenting yang baik, bagaimana mengajari anak layaknya guru. Walaupun tidak 100% orang tua itu harus belajar seperti guru ya Sobat Bahana, tapi orang tua itu juga orang tua di rumah, juga guru di rumah, juga sahabat di rumah untuk anaknya gitu Sobat Bahana. Jadi mungkin orang tua di rumah sebagai orang tua, guru sebagai pelajar, sahabat sebagai bermain anak di rumah gitu. Pastinya Sobat Bahana, orang tua harus belajar bagaimana cara mengajari anak dengan baik. Tidak malah kalau anak-anak PR atau tugas rumah gitu, orang tua mengajarinya dengan ayel-ayelan kadang Sobat Bahana. Nah itu orang tua biasanya belajarnya gini, anaknya seperti ini. Nah itu jangan ya Sobat Bahana. Jadi orang tua harus memahami metode belajar anak. Orang tua harus memahami bagaimana cara mengajari anak, bagaimana biar anak itu tidak bosan. Mungkin contohnya kalau di sekolah ya Sobat Bahana, itu anak belajar bersama gurunya dengan metode yang asik, dengan bermain sambil belajar gitu. Nah di rumah juga bisa diterapkan nih buat orang tua. Mungkin bermainnya yang simpel-simpel aja, tapi bisa mempengaruhi anak gitu, bisa membuat anak atau mendorong anak untuk bisa belajar dengan asik gitu Sobat Bahana, selain bermain dan belajar gitu. Nah orang tua juga patut belajar itu di rumah Sobat Bahana, karena itu penting sekali untuk berkembangnya anak gitu Sobat Bahana. Untuk penting sekali untuk masa anak juga dekat orang tua, biar anak tidak main gadget terus, tidak main HP terus gitu Sobat Bahana. Jadi orang tua harus punya waktu khusus untuk mempelajari anak atau parenting yang bagus, dan belajar bersama anak gitu. Walaupun sekadar bermain game tebak-tebakan gitu Sobat Bahana, bermain game tebak-tebakan, tadi sekolah belajar apa aja, terus pelajarannya diulangi dengan tebak-tebakan. Nah itu juga bagus sekali Sobat Bahana, untuk mengasah ingatan subang buah hati, untuk mengasah mungkin perhatian orang tua, untuk memperdekat orang tua dengan anaknya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, apakah sudah menerapkan ini, atau Sobat Bahana udah punya dampak nih dari ini semua, dari menerapkan belajar bersama anak di rumah? Apa aja sih dampaknya, boleh banget di spill di 085634545445 gitu. Bila setia nunggu Sobat Bahana sampai nanti jam 8 Sobat Bahana, berhubung ini masih jam 7 lebih sedikit gitu Sobat Bahana, bisa seperempat gitu, belum ada. Masih ada waktu Sobat Bahana buat mau cerita sama Bila di pagi hari ini di 085634545445.

Thank you.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang akan sama Sobat Buana sampai nanti jam 8. Berhubung ini udah jam 7.30 gitu Sobat Buana, masih ada waktu sekitar 30 menit untuk nemenin Bila dan nemenin Bila di pagi hari ini, dan menghubungi Bila kalau mau cerita gitu Sobat Buana. Nah Sobat Buana, di pagi hari ini tuh juga ada beberapa Sobat Buana yang bilang gitu Sobat Buana, mungkin bisa belajarnya di sambil bermain tebak-tebakan gitu, mungkin bisa belajarnya di sambil main HP kak, tapi belajar edukasi gitu, belajar tebak-tebakannya di HP, karena gak semua orang tua juga mungkin belajar parenting tentang mengajari anak gitu, belajari anak gitu Sobat Buana. Betul sekali Sobat Buana, gak semua orang tua itu, apalagi mungkin ya yang udah mungkin zaman dulu ya Sobat Bana, zaman dulu itu gak ada anak yang main HP ya Sobat Bana. Jadi orang tua tuh tenang-tenang aja, udah belajar di sekolah, terus habis itu di rumah cuman ditanya, di belajarin biasa gitu. Anak itu mudah-mudah aja, anak itu gak sulit kayak zaman sekarang Sobat Bana. Yang zaman sekarang itu anak itu harus berkelahi dengan HP, harus, mungkin orang tuanya harus memikirkan bagaimana anak saya itu tidak bermain HP terus gitu. Kalau zaman dulu tidak ada orang tua yang berpikir seperti itu, jadi orang tua tenang-tenang aja, kalau anak udah sekolah nilainya bagus udah gitu. Jadi mungkin orang tua zaman dulu belum terbiasa juga mempelajari anaknya di rumah dengan metode yang sama kayak sekarang Sobat Bana. Anak harus belajar dengan bermain gitu Sobat Bana, harus disambil bermain. Kalau zaman dulu enggak belajar ya belajar ya Sobat Bana. Kalau zaman sekarang enggak bisa Sobat Bana, yang bisa anaknya enggak mau belajar gitu kalau enggak disambil bermain atau dengan enjoy gitu belajarnya. Nah Sobat Bana, sebetulnya banyak sekali orang tua yang mungkin belum mengetahui bagaimana metode belajar anak. Entah itu metode belajar anak itu membaca, mendengarkan, ataupun langsung praktek gitu Sobat Bana. Kan ada yang seperti itu. Nah mungkin beberapa orang tua juga belum mengetahuinya gitu Sobat Bana. Nah itu juga bisa dibantu dengan HP sih Sobat Bana belajarnya. Tapi gitu, tapi harus dibatasin juga Sobat Bana mungkin gitu. HP-nya dalam pengawasan orang tua gitu, belajarnya sama orang tua dengan handphone gitu nggak apa-apa, tapi harus dengan waktu yang mungkin dibatasi ataupun pembelajaran yang dibatasi gitu. Jadi harus dominan tanpa HP ya Sobat Bana kalau bisa gitu. Untuk referensi saja bagi orang tua yang mungkin mengetahui cara parenting yang baik dalam mengajarkan pembelajaran di anak atau bermain dengan edukasi dengan belajar itu bagaimana, mungkin bisa searching atau dibantu dengan HP-nya masing-masing gitu. Tapi jangan langsung dengan anaknya ya Sobat Bana, nanti takutnya mah anaknya kebiasaan apapun minta tolong HP, apalagi masih anak-anak gitu. Nah Sobat Bana sendiri bagaimana, apakah sudah menerapkan ini, apakah sudah di rumah itu juga jadi guru, orang tua, dan teman bagi anaknya gitu. Boleh banget di-spill apa aja dampak bagi anaknya tuh. Apakah anak lebih dekat dengan orang tua, lebih apa-apa cerita, ataupun anak biasa-biasa aja nih Sobat Bana. Nah boleh banget ya di-spill di 085-634-5-4545. Nah Sobat Bana sendiri mungkin anaknya yang udah berumur harus bisa membaca seharusnya, tapi belum bisa nih Sobat Bana. Mungkin juga bisa dibantu dengan pembelajaran HP, pembelajaran dengan orang tua. Intinya orang tua itu harus ikut berperan mengajari anak ya Sobat Bana, gak hanya guru yang ada di sekolah. Karena tugas guru selain mengajar juga mendidik, tapi guru tidak punya 100% tanggung jawab anak bisa membaca atau anak bisa belajar, anak bisa ini itu gitu Sobat Bana, dengan 100% gitu. Nah itu tanggung jawabnya ada di orang tua Sobat Bana, bagaimana orang tua mendidik gitu. Lah kalau gurunya itu udah mendidik setiap hari tapi memang anaknya mungkin susah gitu Sobat Bana, nah itu tugas orang tua gitu. Jadi gak 100% yang disalahkan itu gurunya gitu. Jadi orang tua harus ikut berperan, anaknya juga berperan, gurunya juga berperan. Nah itu bisa menghasilkan atau berdampak bagi-bagi sang buah hati. Pengaruh kecil tapi dampaknya sangat besar ya Sobat Bana. Apalagi zaman sekarang tuh Sobat Bana, orang tua yang bekerja semuanya gitu, malah anaknya kadang dititipin ke nenek kakeknya gitu atau ke saudaranya gitu Sobat Bana. Nah itu harus punya perhatian khusus orang tua, untuk orang tua atau anaknya gitu, punya waktu khusus untuk anaknya gitu. Nah Sobat Bana, pagi hari ini apakah Sobat Bana juga bersama sang buah hati gitu, mengantar sang buah hati bersekolah, atau tadi sudah diantar gitu Sobat Bana? Nah nanti jemputnya jangan telat ya Sobat Bana, takut sang buah hatinya nanti malah perasaannya jelek gitu Sobat Bana, malah bad mood gitu Sobat Bana. Nah di pagi hari ini semoga Sobat Bana sehat selalu, dan para orang tua yang mungkin lagi bersih-bersih rumah, atau ibu bunda-bunda yang bersih-bersih rumah, atau ayah-ayah yang udah berangkat bekerja gitu ya,
Jangan lupa nanti sore atau nanti malam diluangkan waktunya untuk sang buah hati gitu ya, untuk belajar bersama atau sekedar mengobrol gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana bilangkan kembali lagi nanti, pastinya bilangkan ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya dengan topik yang seru, tapi setelah yang satu ini.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia.

0: Wingscare.
1: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang akan sama Sobat Buana sampai jam 8 nanti gitu ya. Nah Sobat Buana, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang mungkin beberapa tips dan dampak apa ataupun faktor gitu, kenapa anak bisa lancar main HP tapi malah sulit membaca buku ataupun sulit belajar dengan buku ya Sobat Buana. Padahal gitu, buku itu alat pembelajaran utama ya Sobat Buana, apalagi untuk anak-anak yang usianya mungkin di kelas 6 ke bawah gitu ya Sobat Buana. Kalau SMP dan SMA mungkin sudah berbasis HP dan buku, kalau masih kelas 6 ke bawah itu masih berbasis buku ya Sobat Buana. Nah itu pastinya buku menjadi alat pembelajaran utama. Kalau anak itu sulit dalam membaca buku atau belajar dengan buku, bagaimana anak dalam belajar di sekolah? Takutnya Sobat Buana di rumah kebiasaan belajar pakai HP, waktu di sekolah malah nggak mau belajar karena belajarnya nggak ada HP gitu. Nah itu atau hal yang kecil tapi ditakutkan sebetulnya Sobat Buana. Bagaimana nanti anak kalau di sekolah malah nggak mau belajar? Bagaimana anak kalau di sekolah nanti malah malas-malasan belajar karena nggak ada HP? Bagaimana anak nanti gampang bosan kalau ada buku nggak ada HP gitu? Jadi mulai dibiasakan ya Sobat Buana sebagai orang tua mungkin di rumah gitu, tidak memegangi HP anak ataupun belajar tanpa menggunakan HP, ataupun orang tuanya juga memberikan contoh bagaimana cara menggunakan HP yang bijak, bagaimana anak bisa menggunakan HP sesuai jamnya gitu ya Sobat Buana. Nah menurut Sobat Buana sendiri, tapi gimana sih cara yang lain gitu, boleh banget di-spill di 085634545 ya Sobat Buana. Nah buat yang baru gabung Sobat Buana di pagi hari ini, semoga sehat selalu dan selamat pagi ya Sobat Buana. Belum ketinggalan kok informasi tentang hari ini, yaitu tentang anak lancar bermain HP tapi malah sulit dalam baca buku. Waduh, itu Sobat Buana, ini fenomena yang mungkin menjadi khawatiran banyak sekali orang tua dan para guru-guru gitu ya Sobat Buana. Guru-guru sebetulnya khawatir Sobat Buana karena takutnya gitu, udah diajarin di sekolah malah di rumah itu dipegangin HP, lupa semuanya, besok balik ke sekolah balik lagi pelajarannya Sobat Buana, jadi balik lagi nggak bisa lagi gitu. Jadi orang tua di rumah harus diperhatikan dengan khusus ya, untuk para putra putrinya atau sang buah hati, bagaimana sang buah hati belajar di sekolah, bagaimana metode mengajarinya, bagaimana memberikan HP ataupun HP untuk apa, untuk edukasi belajar atau untuk bermain game gitu Sobat Buana, itu harus diperhatikan gitu. Karena Sobat Buana bila itu juga menjumpai anak seumuran kelas 4, kelas 5 itu udah bisa main game di HP gitu Sobat Buana. Dan itu udah kayak main bareng gitu, mabar bareng gitu Sobat Buana. Yang harusnya gitu anak seumuran itu tuh belum bila itu dulu waktu umur segitu Sobat Buana. Belum kayak gitu, belum dipegangin HP segitunya gitu Sobat Buana. Dan pastinya beda sekali dengan zaman sekarang gitu. Sobat Buana sendiri di rumah bagaimana untuk menghadapi sang buah hati? Apakah juga sang buah hati itu dipegangin game gitu Sobat Buana waktu di rumah, atau game itu menurut Sobat Buana untuk alat refreshing anak gitu, untuk alat refresh otak anak yang habis belajar gitu? Sebetulnya iya bisa Sobat Buana, tapi kalau untuk anak-anak lebih baik jangan ya Sobat Buana. Mungkin refresh otaknya bisa sambil bermain bersama orang tua, jalan-jalan bersama orang tua, ataupun bercerita bersama orang tua, itu malah lebih bagus, lebih positif dan manfaatnya lebih bagus itu Sobat Buana, daripada refresh otaknya anak itu dengan bermain game di HP. Nah itu bisa membuat kecanduan atau bisa membuat kebiasaan yang mungkin buruk Sobat Buana. Kalau anak bosan belajar dikit minta main game, kalau anak bosan belajar dikit minta main game, nah itu kebiasaan yang buruk ya Sobat Buana. Nah kalau bisa para orang tua di rumah gitu Sobat Buana, buat Sobat Buana semua, buat ayah bunda yang lagi dengerin Bila di pagi hari ini gitu, jangan lupa nanti malam atau nanti sore setelah anaknya pulang dari sekolah gitu, diajak main bersama tanpa menggunakan HP gitu. Diajak main bersama, diajak belajar bersama, diajak refresh otak bersama, sekedar jalan-jalan atau jajan gitu Sobat Buana. Nah itu tanpa menggunakan HP. Sobat Buana juga kalau mengajari anaknya atau lagi bersama anaknya gitu, jangan menggunakan HP sebagai contoh yang baik gitu Sobat Buana. Nah ini bisa menjadi patokan atau referensi buat Sobat Buana semuanya ya Sobat Buana, biar mungkin anak-anaknya itu sulit dalam jauh dari HP, mungkin bisa dicoba sedikit demi sedikit karena ini sangat berpengaruh untuk masa depan anak nanti, sangat berpengaruh untuk ke jenjang berikutnya Sobat Buana. Karena mungkin dari kesehatan mata juga nggak baik, dari kesehatan otak ya mungkin nggak istirahat sama sekali, main HP terus juga nggak baik gitu ya Sobat Buana, sebagai kebiasaan jelek itu juga nggak baik. Nah Sobat Buana semuanya, mungkin para ayah bunda atau orang tua bisa banget diperhatikan untuk sang buah
hati-hati ya dalam bermain HP-nya gitu. Nah, sebagai contoh yang baik juga ayah bunda kalau bersama sang buah hati gitu, HP-nya ditaruh dulu deh, HP-nya di silent dulu, quality time atau family time dulu deh sama sang buah hati gitu. Bagaimana, sebagaimana contoh yang baik, sebagaimana anak juga menirukan orang tuanya atau mencontoh orang tuanya gitu. Nah sobat bahan, nanti bilakan kembali lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang hampir selesai. Namun Sobat Bahana semuanya kurang beberapa menit lagi. Tapi sebelum ditutup, Bila mau berpesan sama Sobat Bahana buat ayah bunda nih di rumah. Semoga bisa menjadi orang tua yang mengajari anaknya dengan baik ya Sobat Bahana. Semoga bisa mungkin anaknya gitu, sang buah hatinya mungkin bisa belajar dari ayah bundanya bagaimana ayah bunda menemukan solusi gitu Sobat Bahana, menemukan solusi untuk anaknya biar gak bermain HP terus menerus gitu Sobat Bahana, karena mungkin ini sangat berpengaruh ya Sobat Bahana untuk kehidupan sang buah hati kedepannya gitu. Apalagi untuk pembelajarannya di sekolah juga berpengaruh sekali gitu ya Sobat Bahana. Nah buat ayah bunda mungkin bisa searching-searching gitu Sobat Bahana untuk permainan-permainan atau game-game edukasi untuk belajar dengan anak, mungkin bisa diterapkan nanti di rumah gitu saat anak pulang bersekolah nanti malam atau nanti sore gitu ya Sobat Bahana, untuk berkumpul bersama keluarga gitu. Nah Sobat Bahana jangan lupa untuk jaga kesehatan juga, mungkin cuacanya ini lagi bersahabat Sobat Bahana, tidak hujan gitu Sobat Bahana beberapa sore ini gitu lagi bersahabat. Tapi Sobat Bahana juga tetap harus menjaga pola makan, tetap menjaga ibadah, dan tetap menjaga kesehatannya ya Sobat Bahana. Karena sakit itu tidak ada tanggalnya ya Sobat Bahana, sakit itu gak ada yang tahu. Jadi kalau Sobat Bahana semuanya sedang bekerja full time gitu, full hari pagi sampai sore gitu, harus jaga pola makannya gitu ya. Buat ayah-ayah, buat bunda-bunda ya juga disiapin bekal dan makanan di rumah gitu ya, untuk ayah-ayahnya yang lagi pulang kerja biar tetap fit dan semangat. Jangan lupa menyiapkan bekal untuk sang buah hati juga bunda-bunda, walaupun sekarang sudah mendapat makan bergizi gratis gitu, tapi harus bunda-bunda harus juga mensupport dalam bentuk jajan gitu Sobat Bahana. Nah jangan lupa untuk uang sakunya untuk anak-anaknya dipenuhi juga bunda-bunda, walaupun sudah dapat makan gratis gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah siaran di pagi hari ini bersama Bila gitu ya. Udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah hampir jam 8 dan udah berakhir gitu Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi besok Sobat Bahana, nantikan topik seru dan menarik besok pastinya bersama Bila di setiap pagi di jam 6 sampai jam 8. Jangan kemana-mana ya Sobat Bahana, setiap pagi dengerin Bila, nemenin Bila setiap pagi di ajang ngopi spesial besok gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila pamit undur diri Sobat Bahana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, remaja 18 tahun tewas ditembak rekannya di dalam kamar. Sobat Bana, Polres Ogan Komering Ilir berhasil mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja berinisial Esa usia 18 tahun di Desa Marigo Bakti, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir. Sobat Bana, seorang terduga pelaku berinisial MCA juga berusia 18 tahun ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sobat Bana, korban tewas setelah mengalami luka tembak di bagian perut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa tragis itu terjadi di sebuah rumah yang berada di Blok E, Desa Mergo Bakti, Kecamatan Mesuji. Saat kejadian, korban ini diketahui berada di dalam kamar bersama pelaku. Dan tak lama kemudian, Sobat Bana, suara letusan yang membuat Esa ini mengalami luka serius terdengar. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Sobat Bana, Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Eko Rubianto, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, mengatakan pengungkapan cepat kasus itu merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kapolres Ogan Komering Ilir, ini setelah menerima laporan, Sobat Bana, petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah kejadian perkara atau TKP, mengumpulkan barang bukti, juga memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, MCA ini berhasil diamankan pada Senin 1 Juni lalu sekitar jam 2 siang waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan Sobat Bana, dari lokasi kejadian polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver, satu selongsong peluru, satu proyektil serta pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa terjadi. Dan penyidik sampai saat ini masih mendalami kronologi lengkap kejadian, termasuk asal-usul senjata api yang digunakan, legalitas kepemilikannya, juga kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bot koma lima FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, apa kabar? Hari ini mudah-mudahan sehat gitu ya. Terus juga bisa mengawali aktivitasnya hari ini dengan banyak hal-hal yang baik. Kalau dari awal suasananya udah terbangun dengan baik, bisa mengawali aktivitasnya dengan baik, saya yakin deh prosesnya juga akan baik dilewatin dan hasilnya dengan persiapan yang baik pasti juga jauh lebih baik gitu ya. Kita yang menemani dan juga terus menyemangati apapun aktivitas yang mesti dilakukan lagi. Lila Bana udah siap banget nih Sobat Bana. Dari Trunojo 119 Ngawi menghidangkan kopi spesial di edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni gitu. Ya, 2 jam Lila punya waktu untuk menemani kamu dan Sobat Bana, silakan nih bisa gabung di sini untuk memberikan informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa dapetin juga info-info yang kita hadirkan di sini ya, terutama info catatan sejarah. Terus, nah topik kita hari ini sudah kita hadirkan mulai dari pagi tadi. Buat Bana, banyak nih anak tuh sudah lancar main HP, tapi kok sulit sih untuk membaca buku gitu. Kita tunggu ya, kenapa ini kira-kira terjadi Sobat Bana? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini, silakan deh bisa di 085634545. Bisa di medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana melalui aplikasi X-Space Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 3 Juni ini juga ternyata banyak loh diwarnai dengan berbagai peristiwa penting atau momen bersejarah ya. Dan nanti kalau Sobat Bana pengen mengingat lagi peristiwa bersejarah atau momen-momen penting yang terjadi 3 Juni, jangan kemana-mana, pastikan lu bisa terus stay di sini. Ngopi spesial karena kita bakal hadirkan info-infonya buat kamu. Tapi jangan lupa dong, kasih juga nih informasi-informasi mungkin yang bisa dibagi di sekitar kamu. Tuh lagi ada apa? Maksudnya bisa kasih info situasi lalu lintas ya, kondisi cuaca, mungkin juga kondisi jalan pagi hari ini, ada hal-hal lain yang terjadi gitu, boleh banget kasih informasinya. Kita tunggu di 085634545455 kalau ada videonya, nah lebih bagus lagi gitu ya. Terus jangan lupa juga nih Sobat Bana, untuk yang pingin ngobrol lagi gitu, ngobrol bukan sekedar ngobrol sih ya, menyoroti sesuatu yang deket banget dengan kita. Nah, kita hadirkan topiknya pagi hari ini. Anak lancar main HP, tapi kok susah sih baca gitu, baca buku apalagi literasinya kurang banget gitu. Kenapa nih kira-kira Sobat Bana? Kan deh kasih tanggapan atau komennya ya. Kita tunggu di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroomnya. Nah, tulis aja komennya di situ, nanti kita bakal bahas khusus nih topiknya hari ini di jam 9 atau di sesi yang kedua ya. Udah Sobat Bahana, masih banyak juga yang berjuang tuh bisa mendapatkan ini tempat kuliah PTN yang diidamkan gitu. Kalau kemarin mungkin belum lolos lewat jalur prestasi atau UTBK-nya gitu ya, masih berjuang sekarang lewat jalur mandiri atau jalur-jalur yang lain. Nah, ngomongin soal itu nih Sobat Bana ya, ternyata kuota SNBT ini bisa ini loh tembus 286.000, dan ada juga kampus yang menyediakan kursi terbanyak. Kira-kira mana nih Sobat Bana? Nah, Sobat Bana, kayak tampung yang tersedia nih ya, 286.864 ini akumulasi kuota nasional untuk jalur SNBT dari diploma hingga jenjang sarjana gitu. Nah, peningkatan pernah pendidikan vokasi ini gabungan program diploma 3 dan sarjana terapan D4 menyediakan total 58.746 kursi untuk calon mahasiswa. Ini 79% program sarjana mendominasi ya, ada 228.118 kursi Sobat Bana untuk jenjang S1. Nah, ini tetap menjadi pilihan utama dengan kapasitas terbesar gitu. Kemudian 58.746 ini merupakan program sarjana program diploma 3 dan sarjana terapan ya, atau D4 gitu. Nah, Sobat Bana, untuk perbandingan kapasitas kampusnya ya, UPI ini memimpin dengan kapasitas terbesar nih Sobat Bana, Universitas Pendidikan Indonesia yang menyediakan 16.636 kursi, didukung oleh ketersediaan 106 program studi yang bisa dipilih ya. Terus kalau untuk efisiensi program studi ini di UNMES dan Universitas Brawijaya 12.285 kursi. Universitas sementara Universitas Brawijaya ini 11.026 kursi. Nah, ini menempati posisi ketiga. Jadi posisi kedua tadi di UNMES, kemudian posisi ketiga ini Universitas Brawijaya, menempati posisi 3 ya, dengan jumlah prodi di bawah 90 gitu. Nah, untuk variasi kuota kampus ternama nih Sobat Bana, Untuk Universitas Gadjah Mada tercatat memiliki daya tampung 3.018 kursi dengan sebaran di 93 program studi gitu ya. Perbandingan mendalam universitas terpilih yakni prodi dan daya tampung di urutan pertama. Sekali lagi ada Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian disusul Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada gitu. Sobat mana ya, apa namanya, analisis daya tampung PTN jalur SNBT kemarin. Nah sekarang yang lagi berjuang jalur mandiri, pokoknya tetap semangat, kejar terus, segala jalan mesti dipilih ya, segala jalan mesti di apa namanya dilakonin, siapa tahu juga rezekinya lewat situ gitu ya. Tapi tetap dong siapin mental. Kalau mungkin angan-angannya nggak sesuai dengan kenyataan, jadi ada alternatif pilihan yang lain gitu loh. Oke. Baik, Sobat Bana, sudah 19 menit dari jam 8 pagi. Masih banyak sih waktunya di Ngopi Spesial sesi yang pertama. Akan ya, kasih tanggapan atau komennya untuk topiknya. Bisa kasih informasi-informasi yang terjadi di sekitar kamu. Dan apakah kita bakal segera memulai perjalanan sejarah hari ini? Bisa banget sih. Oke deh, kita mulai dulu dengan peresmian TNI ya oleh Presiden Soekarno di 3 Juni 1947. Buat mana, negara Indonesia awal berdirinya memang sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara dan keamanan rakyat yang dibentuk oleh PPKI ya, dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, dan diumumkan oleh Presiden pada 23 Agustus 1945 ini bukanlah tentara sebagai organisasi kemiliteran yang resmi gitu. BKR ya, baik di tingkat pusat ataupun juga di daerah, ini berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan KNI daerah, dan tidak berada di bawah perintah Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang gitu. BKR ini juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan ya. BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan kalau Indonesia itu menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi sekutu, Sobat Bana. Nah, akhirnya melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR ini diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat gitu. Kemudian tanggal 7 Juni 1946, Tentara Keamanan Rakyat ini berganti nama lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Terus berganti lagi namanya di 26 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI gitu, Sobat Bana. Bagaimana perjalanan selanjutnya, Sobat Bana? Sejak tahun 1959 ya, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang yang saat itu disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Di hari nasional yang bukan merupakan hari libur, Sobat Bana, ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 ya, untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena itulah Sobat Bana, saat itu Indonesia itu ada barisan-barisan bersenjata lainnya ya di samping Tentara Republik Indonesia. Makanya di tanggal 15 Mei 1947 Presiden Soekarno ini mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan senjata itu menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan penyatuan itu resmi diumumkan atau diresmikan di 3 Juni 1947.
1: Pak, aku kok gugup?

0: nyetel kok ngono to. Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bahana, Prabowo copot kepala dan dua wakil BGN. Sobat Bahana, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Sobat Bahana, selain mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Prabowo juga mencopot dua wakil BGN. Pada Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo ini mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya, yakni Lodewijk Pusung. Dan Sobat Bahana, ini dua wakil BGN yang juga diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian Sony Wijaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Buat Bahana, menurut Prasetyo Hadi, Presiden juga sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua orang mantan pimpinan BGN atas dedikasinya selama ini untuk Badan Gizi Nasional. Untuk menggantikan posisi Dadan, Sobat Bahana, Presiden Prabowo menunjuk Nani SD yang sebagai Kepala BGN yang baru. Kemudian menunjuk Agustina Armsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil BGN yang baru. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana yang pengen banget nih tahu gimana sih caranya mendapatkan SIM digital? Nah, Korps Lalu Lintas Polri ini sudah menyediakan surat izin mengemudi atau SIM versi digital ya, yang bisa diakses mulai Jumat 22 Mei lalu nih, Sobat Bahana, untuk mempermudah masyarakat menunjukkan SIM-nya tanpa harus membawa kartu fisik gitu. Sobat Bahana, caranya gimana? Nah, Sobat Bahana bisa nih mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri di gawainya. Lakukan registrasi menggunakan nomor ponsel yang masih aktif ya. Kemudian lakukan verifikasi identitas dan swap foto dengan KTP. Setelah akunnya aktif, data SIM ini akan otomatis muncul di dalam fitur digital ID aplikasi. Nah, itu dia caranya Sobat Bahana, gampang banget kan? Apa itu SIM digital sih sebenarnya? Ini dokumen SIM yang bisa dibuka dan ditunjukkan melalui ponsel ya. Jadi cukup menunjukkan ponselnya, buka apa namanya aplikasinya gitu Sobat Bahana. Nah, nanti ditunjukin ini nih SIM digitalnya gitu. Fitur unggulan dari SIM digital ini berkedudukan sama ya dengan SIM fisik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Juga dilengkapi dengan kode dinamis yang berubah setiap 10 detik. Tidak dapat dilakukan tangkapan layar Sobat Bahana, terus juga sudah memiliki sertifikasi keamanan nih ya dari Badan Sandi dan Cyber Nasional Negara dan Badan Cyber Negara, Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN gitu. Terus dilengkapi juga dengan fitur pengingat masa berlakunya SIM untuk perpanjangan. Nah, tentu saja manfaatnya banyak banget SIM digital ini Sobat Bana. Memudahkan pengendara ini tidak lagi wajib membawa SIM fisik ya setiap saat gitu. Terus meminimalisir

dengan EKTP ya. Setelah akun aktif Sobat Bana, data SIM ini akan otomatis muncul di dalam fitur digital ID aplikasi. Itu kan gampang banget Sobat Bana, silakan nih dicoba ya. Oke, kita masih punya waktu berapa nih? Masih banyak banget sih, 23 menit lagi di sesi yang pertama. Nah Sobat Bana, banyak anak tuh yang udah canggih banget, yang lihai banget gitu ya memainkan HP, tapi ternyata masih susah membaca gitu. Kalau menurut Sobat Bana ini kenapa ya kira-kira terjadi seperti ini gitu. Kita tunggu ya tanggapan atau komen kamu, silahkan deh bisa di-share nih mulai dari sekarang. Ini 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Silahkan deh kasih tanggapan atau komennya lewat situ gitu Sobat Bana. Baik, kita bakal tengok lagi catatan sejarah yang terjadi di tanggal 3 Juni Sobat Bana. Sebentar. Ini tanggal 3 Juni ini ternyata juga menjadi satu catatan sejarah karena terjadi peristiwa protes lapangan Tiananmen gitu ya. 3 Juni 1989. Protes lapangan Tiananmen atau yang lebih dikenal dengan insiden 64 atau pembantaian lapangan Tiananmen Sobat Bana. Ini sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa yang diadakan di lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok ya. Ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 15 April, kemudian sampai 4 Juni 1989. Protes itu sendiri ditujukan kepada ini karena ketidakstabilan ekonomi dan juga korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang ini merupakan sesuatu yang belum lazim di Tiongkok yang otoriter Sobat Bana. Nah, dalam peristiwa ini lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata gitu ya, yang melakukan tindakan represi Sobat Bana terhadap para demonstran. Nah, itu dia terjadinya peristiwa lapangan Tiananmen di 3 Juni 1989.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, pemerintah Indonesia ini sudah menegaskan komitmennya untuk memasuki era energi nuklir loh, melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ya, atau PLTN pertama di tanah air. Nah, kira-kira kapan nih Sobat Bana? Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di tanah air ini merupakan proyek strategis nasional yang sudah resmi masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034 dengan kapasitas awal sebesar 500 MW yang akan dibangun secara bertahap melalui unit-unit berkapasitas sekitar 250 MW. Buat mana pembangunan fisik PLTN ini ditargetkan akan dimulai ya mulai tahun 2027 nanti dan diharapkan bisa beroperasi secara komersial pada rentang waktu 2032 hingga 2034. Nah, pemerintah ini sudah menetapkan Sumatera dan Kalimantan sebagai lokasi prioritas dari pembangunan proyek PLTN ini, Sobat Bana. Nah, masuknya PLTN ke dalam dokumen rencana ketenaga listrikan nasional atau RUKN dan juga RUPTL PLN ini menjadi penanda penting gitu loh Sobat Bana untuk perubahan arah kebijakan energi nasional. Kalau sebelumnya ya energi nuklir itu kerap banget diposisikan sebagai pilihan terakhir, tapi pemerintah ya kini secara resmi mengakomodasinya sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi sekaligus juga mendukung target net zero emission di tahun 2060 gitu. Jadi siap-siap aja memasuki era energi nuklir Sobat Bana dengan hadirnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Oke, Sobat Bana, kita masih punya satu catatan sejarah yang satu peristiwa penting gitu yang terjadi di Sabtu di tanggal 3 Juni. Ini adalah meninggalnya Ayatullah Khomeini Sobat Bana. Sayyid Ayatullah Khomeini yang lahir Sayyid Ayatullah Rohullah Khomeini nama lengkapnya ya, lahir di Khomein Provinsi Markasi 24 September 1902, meninggal di Teheran Iran di 3 Juni 1989 di usia 86 tahun. Dia adalah tokoh revolusi Iran dan menjadi pemimpin agung Iran yang pertama.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, anak sudah lancar banget main HP tapi masih susah untuk baca buku. Nah, kira-kira mana yang mesti diubah gitu? Silakan nih kasih tanggapan atau opininya. Kita tungguin di Ngopi Spesial. Kita nanti bakal bahas khusus di sesi yang kedua. So, tetap dong ya. Hubung di 104,5 FM Bahana Radio.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Ini SD yang menjadi pilihan tepat menggantikan Daden Hidayana sebagai ketua BGN. Sobat Bahana, wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni malam ini memberikan penilaian terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nani SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Sobat Bahana, menurutnya itu merupakan langkah yang tepat karena Nani ini memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Wakil Ketua BGN. Sobat Bahana, Nani juga aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan program dari Badan Gizi Nasional ini berjalan sesuai dengan standar. Sobat Bahana, menurut Dasko, hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Teknis DPR menunjukkan adanya kinerja yang positif dari Nani dalam selama mendampingi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dasko juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Ia menilai keputusan itu menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, menerima manfaat program dan berbagai masukan dari DPR. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Radio Sebat, 5 FM, Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Nina masih di sini, Sobat Banar, untuk terus mengawal apapun yang menjadi aktivitas kamu ya. Pagi hari ini di Rabu 3 Juni, masih di Ngopi Spesial menyisakan waktu 1 jam atau 1 sesi lagi sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa, kalau di sesi yang kedua, kita khusus nih ngobrolin topik kita hari ini, Sobat Bana ya. Fenomena yang mungkin banyak terjadi di rumah gitu. Anak-anak sekarang tuh sangat cepat menguasai teknologi gitu. Baru pegang HP sebentar, udah bisa buka video, bermain game, bahkan mencari konten yang mereka sukai gitu. Tapi di sisi lain nih, Sobat Bana, sedikit ternyata orang tua yang mengeluhkan anaknya tuh ternyata sulit untuk membaca buku. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak memang sudah tidak tertarik untuk membaca, atau justru kita mengenalkan buku, cara kita mengenalkan buku itu harus berubah nih, Sobat Bana. Karena di tengah-tengah era digital ini, Sobat Bana, apakah buku ini masih menjadi kebutuhan, apakah juga sebenarnya sudah mulai tersingkir ya oleh layar gadgetnya gitu loh. Nah, Sobat Bana, gimana menurut kamu nih, anak lancar main HP tapi susah baca buku? Apakah ini hal yang wajar di zaman sekarang atau justru jadi tanda yang perlu kita waspadai bersama gitu, Sobat Bana? Apa nih kira-kira yang mesti dirubah juga gitu? Silakan nih kasih tanggapan atau pendapatnya, bisa di share di 0856345445 ya, untuk WA atau voice note juga boleh, mau telepon langsung juga alah boleh banget gitu. Terus bisa juga lewat medsosnya Bana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, silakan deh lihat lewat aplikasi X Space Radio.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan sobat Bana. Kalau ngomongin soal isu emisi karbon ya, ini nggak lagi dipandang sebelah, nggak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan hidup gitu, tapi di tengah-tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim, emisi karbon ini sudah berkembang menjadi salah satu pilar penting loh dalam sistem ekonomi dan juga bisnis global gitu. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi hijau itu ya. Dengan kekayaan hutan tropis, kawasan mangrove, kemudian padang lamun yang luas, Indonesia ini dinilai memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon yang kini bernilai miliaran dolar di pasar internasional, sobat Bana. Pemerintah pun juga menargetkan pengembangan pasar karbon ini sebagai bagian ya dari upaya untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah emisi gitu. Nah, melalui mekanisme itu, pengurangan emisi karbon ini tidak hanya berkontribusi terhadap upaya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim, tapi juga bisa membuka peluang untuk mendapatkan pendapatan baru dari perdagangan kredit karbon gitu. Buat banget, tapi di sisi lain nih, pengelolaan emisi ini juga menjadi perhatian serius ya bagi dunia usaha dan berbagai regional, nasional ataupun standar internasional. Ini juga sudah mendorong perusahaan ini untuk lebih transparan lagi dalam melaporkan ini dan juga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis mereka. Seperti itu, sobat Bana. Oke, kita masih di ngopi spesial dan masih juga kita tungguin dong di 085634545. Atau bisa lewat medsosnya Bahana, boleh juga di radio soalnya Bahana, di situ ada chatroom, nah tulis komennya di situ juga bisa banget ya sobat Bahana. Nah, anak-anak tuh udah lancar banget main HP tapi susah baca buku. Nah, kira-kira ini ada apa, apa yang mesti dirubah juga sobat Bahana? Apakah ini menjadi sesuatu yang wajar di zaman sekarang gitu ya? Sebenarnya sih teknologi itu mempunyai, memang memberikan banyak manfaat. Anak itu bisa belajar dari video, mencari informasinya bisa juga dengan cepat, bahkan mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai aplikasi yang sekarang tuh banyak banget untuk bisa digunakan ya. Tapi sobat Bana, tapi ya, membaca buku itu juga punya kelebihan yang berbeda loh. Membaca itu bisa melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, kemudian juga meningkatkan daya imajinasi dan membantu anak memahami informasi itu secara lebih mendalam lagi gitu. Nah, masalahnya nih ya, layar HP itu sering banget memberikan berbagai macam hiburan yang lebih instan. Dan anak cukup menggeser-geser layarnya aja, langsung mendapatkan tontonan yang bagi mereka tuh menarik gitu loh. Sementara membaca buku kan memang membutuhkan kesabaran dan fokus yang lebih panjang. Biasanya kalau nonton HP, layar HP, manting layar HP itu betah berjam-jam, tapi kalau baca buku berapa lembar aja udah ngantuk gitu ya. Nah, sobat Bana, gimana nih caranya biar agar anak tuh tetap akrab dengan buku tanpa harus memusuhi teknologi gitu? Akan nih kasih tanggapan atau komennya di sini gitu. Mungkin bisa cerita juga nih kalau anak-anak sobat Bana sendiri di rumah tuh lebih sering megang HP atau baca buku nih kira-kira. Terus kapan ya terakhir kali sobat Bana mungkin lihat anak-anak itu membaca buku? Ataukah sekolah sudah cukup mendorong budaya untuk membaca? Nah, ini bisa diceritakan juga di sini. Silakan di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana. Pagi dulu, selamat pagi nih. Dari siapa ini? Pagi dari Mbak Ani yang ada di Ngawi saja nih. Gini loh Mbak, anak saya tuh kalau disuruh baca buku 5 menit aja udah bosan gitu. Tapi kalau nonton video
Kalau nonton video edukasi tuh bisa lama gitu. Menurut saya yang penting sih tetap belajar ya, meskipun lewat HP. Tapi yang ditonton bener loh Mbak ya, video edukasi kan, bukan video hiburan aja kan. Nah, terima kasih nih Mbak Ani. Emang sekarang banyak sebenarnya ya materi pelajaran yang bisa didapatkan melalui video. Mungkin kalau lewat video belajarnya lebih asik kali ya, karena ada visualisasinya di situ gitu. Tapi membaca itu tetap penting juga loh Mbak Ani, karena melatih kemampuan memahami teks dan juga berpikir kritis gitu. Jadi mungkin yang bisa diusahakan sama Mbak Ani ya, dan kita juga nih Sobat Bana, keseimbangan sih antara keduanya gitu. Boleh belajar apa namanya video-video edukasi-edukasi seperti itu, tapi kayaknya membaca juga tetap perlu juga sih untuk dibudayakan lagi ya. Terima kasih ya Mbak nih ya, udah berbagi tanggapan atau komennya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin nih di ngopi spesial. Kita masih punya banyak waktu nih sampai jam 10 pagi nanti.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: sing
6: kono, Pak.
7: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
6: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
6: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
8: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
9: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
10: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
11: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: Seratus sebat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, Kepala BGN Dadan Hindayana ini memang sudah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ternyata banyak loh deretan aksi kontroversial Dadan Hindayana, Sobat Bana gitu. Apa namanya, yang memicu ini juga sih perdebatan gitu ya, dan viral, ramai diperbincangkan publik dan viral juga di media sosial. Nah, salah satunya pernyataan susu 2 liter. Salah satu pernyataan yang menuai kritik ini imbauan konsumsi susu hingga 2 liter per hari gitu. Dada menyebutkan itu berdasarkan pengalamannya terhadap kedua anaknya yang mengalami pertumbuhan tinggi badan setelah rutin mengonsumsi susu 2 liter per harinya gitu, Sobat Bana. Nah, ini sempat disampaikan ya pernyataan ini di Pondok Pesantren Saikona Muhammad Kholil, Bangkalan, Jawa Timur pada 26 Mei 2025 lalu. Namun pernyataan itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mengingat masih banyak keluarga yang belum mampu membeli susu dalam jumlah besar, salah satunya. Kemudian juga si kontroversial yang lain, ini sorotan pengawasan program MBG, Sobat Bana ya. Selain pelaksanaan pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG yang juga menjadi perhatian, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan beberapa daerah ini juga memunculkan pertanyaan tentang standar mutu makanan yang disalurkan kepada siswa. Dan Dadan sendiri sebelumnya menyebutkan sudah bekerja sama dengan BPOM dalam pengawasan program itu gitu. Itu salah satu yang jadi deretan kontroversial dari Dadan Hidayana Sobat Banaya. Kita masih tunggu juga nih yang pengen gabung di sini. Kita balik lagi ke topiknya hari ini Sobat Bana, anak udah lihai banget main HP, pinter banget gitu, tapi masih susah baca buku. Nah ini apakah wajar di zaman sekarang atau ada yang perlu dibenahi, mungkin apa yang perlu diperhatikan juga. Buat Bana mungkin juga punya pengalaman anak-anak di rumah seperti itu, boleh kasih ceritanya di sini ya, kita masih tunggu gitu. Sebentar udah masuk dulu aja, terima kasih. Selamat pagi dulu Pak Edi. Edi, kalau menurut Pak Edi sih ya jangan disalahin anak dong, tapi orang tua tuh juga sering main HP kan, anaknya jadi niru gitu loh. Bener juga ya. Menarik sekali nih Pak, anak tuh memang cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, orang dewasa di sekitarnya gitu. Kalau disuruh, kalau di rumah gak ada budaya membaca, ya anak jadi sulit ya menganggap membaca itu sebagai kebutuhan gitu loh Pak ya. Padahal kalau pepatah bijak kan, baca itu adalah jendela dunia gitu kan. Oke, terima kasih nih Pak Di yang sudah gabung juga di sini. Terus ada siapa lagi nih? Selamat pagi dulu Pak Eko. Mbak apa Mas ya? Kalau Eko tuh bisa cewek, bisa cowok juga sih. Kalau di rumah kami tuh membuat jadwal 1 jam tanpa gadget setiap malam, Mbak, gitu. Pokoknya isinya bebas, bisa baca buku, menggambar atau bercerita. Ini lumayan membantu loh. Wow, tapi mesti konsisten ya, Mbak ya. Yang bagus sih, Mbak Eko ya, kadang yang dibutuhkan tuh bukan larangan keras, karena anak sekarang tuh semakin dilarang, nah semakin mencuri-curi waktu untuk bisa main HP gitu. Tapi ini sih membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, tapi memang harus tegas juga ya dalam menerapkan aturan yang memang sudah dibuat untuk dipatuhi anak-anak gitu. Boleh bermain HP tapi ada waktunya juga harus benar-benar bebas dari HP untuk bisa menumbuhkan minat membaca gitu. Terima kasih Mbak Eko sudah gabung di sini.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bob Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: setiap waktu.
1: Seratus buat koma 5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bana, masih banyak waktunya, 20 menit lagi di Ngopi Spesial ya untuk edisi hari ini, pagi hari ini di Rabu 3 Juni. Dan kita masih tunggu juga nih komentarnya atau pendapatnya gitu. Anak udah lihai banget mainin HP, cuman susah kalau baca buku, masih sulit untuk diajak membaca buku gitu. Nah ini jadi sesuatu yang wajar di zaman sekarang, atau mungkin ada yang perlu dirubah? Sobat Bana mungkin punya pengalaman juga, dan gimana cara mengatasinya, bisa deh ceritanya dibagi di sini ya. Kita masih tungguin di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya Sobat Bana, budaya membaca kayaknya sih memang semakin menurun semakin menurun gitu. Dan ternyata budaya membaca ini di Jawa Sobat Bana, yang notabene itu kan banyak ya sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, ini masih kalah loh dengan negara-negara dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa gitu untuk tingkat budaya membacanya gitu. Padahal kan Jawa ini menjadi boleh dibilang menjadi sentra pendidikan gitu kan. Ini jadi sesuatu yang miris juga sih Sobat Bana, kenyataan seperti ini gitu. Nah ini juga salah satunya, ini terlihat ya anak-anak yang lihai banget main HP, tapi justru baca bukunya tuh susah, sulit gitu. Nah silakan lagi bisa kasih tanggapan atau komennya.

4563 4545 4545 4545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio, di situ ada chatroomnya ya. Yang udah gabung dulu aja, terima kasih banget nih. Selamat pagi. Pagi dari ini Mbak Neti ya. Mbak Neti makasih banget. Emang banyak yang seperti itu gitu Mbak. Dan jangan dinormalisasi sih ya. Meskipun kenyataannya memang banyak seperti itu, tapi jangan sampai dinormalisasi gitu loh. Karena pada hakikatnya anak-anak itu lebih, kalau menurut saya nih Mbak, lebih lebih banyak manfaatnya tuh belajar dari apa yang ada di sekitarnya gitu, bukan hanya di layar HP, yang itu juga menjadi dunia nyata, dunia maya sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi maksudnya gini, dari dunia nyata itu lebih pas kalau untuk belajar anak-anak ya, jadi nggak melalui dunia maya gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Neti sudah kasih komennya seperti itu. Yang lain juga kita masih tunggu, silahkan bisa share lagi di sini. Ini mumpung masih ada waktu nih, 17 menit lagi sampai di jam 10 pagi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Oke. Yang sudah masuk di sini dulu aja, makasih banget nih tanggapannya deh siapa. Mbak Reva, makasih banget. Ini loh Mbak, anak tuh kalau pegang HP itu cepat sekali belajar fitur baru. Ini pengalaman sih kalau saya lihat anak saya sendiri ya. Tapi memang kalau disuruh baca buku pelajaran 10 menit aja udah bosan. Jadi sekarang saya coba batasi waktu main HP dan membiasakan baca buku sebelum tidur. Nah, ini strateginya Mbak Reva gitu. Masih bisa dicoba loh buat yang lain ya. Lalu juga satu lagi nih ada Mbak Dita di Paron. Kebetulan saya ini guru. Sebenarnya anak-anak tuh suka baca kalau bukunya menarik kok Mbak. Tapi tantangannya memang bagaimana membuat kegiatan membaca itu terasa menyenangkan, bukan hanya sekedar tugas gitu ya. Itu dia. Jadi harus ada apa ya, cara yang menarik gitu ya Mbak ya. Bukunya juga harus menarik muatannya atau kontennya. Terus mungkin juga dari sampulnya juga harus bisa menarik perhatian juga gitu ya. Oke deh, terima kasih nih Mbak Dita yang sudah kasih penamanya, ceritanya juga di sini gitu. Ya Sobat Bahana, menarik sekali sih berbagai pendapat yang udah masuk ya pagi hari ini. Dari obrolan kita ini kita bisa melihat kalau kemampuan anak mengoperasikan HP itu memang semakin luar biasa gitu. Tapi di saat yang sama budaya membaca ini juga tetap perlu untuk mendapatkan perhatian. Teknologi bukanlah musuh ya. HP ini bisa menjadi sarana belajar yang bermanfaat kalau digunakan dengan bijak gitu. Tapi buku tetap punya peran penting untuk melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, terus memperluas wawasan dan juga membangun kemampuan berpikir yang lebih mendalam lagi gitu Sobat Bahana. Yang mungkin yang dibutuhkan bukan memilih antara HP dan buku sih, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya aja gitu. Di orang tua, guru, kemudian lingkungan sekitar, sekolah ya. Ini juga punya peran besar untuk menumbuhkan kebiasaan anak cinta membaca sejak dini, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan juga menyenangkan gitu. Makasih loh untuk Sobat Ben yang sudah berbagi pendapatnya di sini di ngopi spesial pagi hari ini. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi pengingat kalau di tengah kemajuan teknologi sekarang ini, budaya literasi tetap harus kita jaga bersama-sama ya. Labana dari Tunojo 119 Ngawi pamit dulu dari ngopi spesial untuk edisi hari ini Sobat Bana di Rabu 3 Juni. Terima kasih banget untuk yang sudah gabung di sini. Yang belum sempat nanti bisa kasih tanggapan atau komennya di ngopi bahana, ngopi senja ataupun juga di ngopi santai. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial. Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bakorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
3: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bakorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
2: Hari ini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
2: Koordinator TPPKK Bakorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
4: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
5: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin bengkoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi apa ya destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan. Kuota habis. Antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
7: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada. Ada kiriman dari Pertamina, memang kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
8: Kuota per bulannya habis.
7: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai buka lagi kuota bulan Juni.
8: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
7: Bukan terlambat, memang kuotanya yang nggak ada, yang kemarin habis.
8: Oh,
7: dari tanggal 25 sudah kosong.
8: Oh, tanggal 25.
7: Nah, karena isolah dia.
8: Oh gitu, Pak.
7: Iya.
6: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
8: Loh, Pak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Pak?
9: Sudah, Pak.
8: Sejak Idul Fitri.
9: Iya.
8: Apa, Mbak?
9: Kuotanya sudah habis. Mbak.
8: Apa?
9: Kuota.
8: Kuotanya sudah habis.
9: Iya.
8: Nah, terus rencananya kembali kapan datangnya, Mbak?
9: Bulan depan.
8: Bulan depan.
9: Iya.
8: Jadi cukup lama, Mbak, ya?
9: Iya.
6: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Linda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APTI Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman.
12: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya peran penting, karena Dinas Pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan, pendampingan, edukasi, mulai mempersiapkan budidaya sampai pada saat menghasilkan produk. Tetapi kalau sudah sampai dipanen dan pasca panen, masalah pasar itu seharusnya sudah yang menangkap itu Dinas
13: Perdagangan,
12: sudah bukan Dinas Pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
11: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani Ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau Ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
10: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
2: Baik, terima kasih sobat
13: ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Ketersediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada, tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
13: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DEC Lit justru mengalami penurunan harga.
14: Hanya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DEC Lit, Turbo itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
13: Begitu.
14: Ya. Lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu yang dikurangi ya nggak dikurangi kuotanya, itu kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
13: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
14: Iya, di akhir bulan.
13: Kalau awal bulan masih sama ini?
14: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
13: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
14: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Untuk masyarakat nggak usah panik. 1 hari, 2 hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
13: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya, Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: Hey, beautiful.
5: Oh, so
4: stop.
5: Thanks. I apologize.
4: I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time when I call it to say.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
0: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
6: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Siapa dia?
1: Kasih aku.
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar. Keluar.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4.

0: Sobat Rabun Batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

104,5 FM Bana Radio sebabnya pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dinilai menjadi momentum pembenahan program makan bergizi gratis yang selama ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat. Yang dilansir kompas.com untuk siang ini, hal itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Erin Fabiana Ansori, yang mendukung pergantian kepala BGN ini. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini dalam keadaan sehat walafiat seperti itu ya. Dan semoga suasana di siang ini lebih indah ataupun hari ini lebih indah dibanding dengan hari kemarin. Di jam bersama saya dan Bibi Jatim dari jam 12 hingga jam 1 siang.

0: いっちゃ
1: Ica mau kemana? Kok udah rapi gitu?
0: Lagi siap-siap, udah selesai sih tinggal pergi.
1: Mau pergi? Emang mau pergi kemana, Ca? Udah kayak gini cantiknya anak mama.
0: Ya, jalan-jalan aja.
1: Jalan-jalan kemana?
0: Naik gunung.
1: Naik gunung? Naik gunung sama siapa, Ca? Kamu naik gunung sama siapa?
0: Sama teman Ica.
1: Teman siapa?
0: Mami gak perlu tahu siapa teman Ica, Mi. Selama ini Ica selalu izin ke Mami, tapi Mami selalu aja ngelarang Ica. Sampai Ica gak punya teman, Mi. Gak punya teman.
1: Tapi Ica kan bisa izin ke gunung itu, kan bahaya, Ca.
0: Iya, tapi Ica udah bisa jaga diri Ica. Ica udah tahu Ica nanti mau pergi sama siapa. Ica di sana bakal ngapain. Ica bakal pulang kapan. Ica udah tahu.
1: Tapi Mama itu khawatir, Ca.
0: Tapi Ica capek dilarang-larang terus sama Mama.
1: Kan Mama takut kalau kamu itu ada apa-apa sama kamu, Ca. Mama ngelarang itu bukan karena apa, tapi karena sayang sama Ica. Bukan jahat, Ca, Mama.
0: Ica itu sengaja udah ready kayak gini biar Mami tuh terpaksa buat ngizinin Ica. Kayak gitu loh effort Ica buat pergi.
1: Ya udahlah, kalau Ica maksa ya udah, Mama enggak bisa apa-apa lagi, Ca. Tapi hati-hati ya di sana ya. Jaga diri ya, sayang ya.
0: Bye, Mei.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya, dan BPR Jatim. Tetap semangat, ada Mbak Dari ya, ada di Paron. Terima kasih banget, kita udah mencoba apa ini, bisa menghibur di siang ini ya.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Langgam Campursari miliknya Ira Sabila. Tetap kompak dan masih bersama saya Obana diajak ngopi Bana ya bersama BPR Jatim. Bank MK Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda, ada kredit multiguna digunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, maupun sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Ya, dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, sahabat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Berja tim, cepat, mudah, murah. Ada Mbak Dini, selamat siang, tetap kompak selalu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Ya, tetap kompak setelah tadi kita menikmati Rakudu Ngemis Tresno. Ya, memang Tresno, Tresno itu adalah cinta. Untuk memiliki sebuah cinta kita nggak boleh ngemis ya. Terus berusaha bagaimana supaya mendapatkan cinta yang sejati. Ada Mas Alek, selamat siang, ketemu lagi ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin Bana FM. Oke, ada Mas Siswanto juga, selamat siang pula. Sobat Bana, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. Biar Jatim cepat, mudah, murah.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Benang, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat hari Rabu. Penggeledahan dikabarkan dilakukan sejak pukul 2 dini hari. Kita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, Sobat Benang, seorang karyawan menceritakan situasi penggeledahan kantor BGN. Pegawai BGN yang enggan disebutkan namanya ini mengungkap tim penyidik melakukan penggeledahan di area ruang pimpinan yang berada di lantai 2 gedung tersebut. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di 085634545445. Ya Mas Irawan. Lu apa kabar? Tetap kompak selalu ya di siang ini. Ada Mas Budi juga, selamat siang ya, kita bisa menemani kita semuanya. Oke, Sobat Bana, informasi yang terakhir ya tentang Bank Jatim, Bank UMKM Jawa Timur adalah bank milik pemerintah provinsi dan

0: yang pasti dengar dan pasti hati.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono orang dua lain yang ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio. Yang pasti dengar dan pasti hati.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika dia adalah jawaban dari doaku, maka permudahkanlah jalanku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Pastikan masih di 104.5 FM Bana Radio. Yang pasti dengar dan pasti.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Wallen, everybody. Help me count down. 5.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang

0: dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Wahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Wahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pastikan masih di 104,5 FM Bahana Radio, yang pasti dengar dan pasti hati.
0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pastikan masih di 104,5 FM Bana Radio yang pasti dengar dan pasti hati.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana, toh?
3: Ini loh, Mas. Dikasih.

0: Bawang.
1: Hah? Bambang?
0: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Makasih ya. Apa iki?
3: Yo.
0: Makasih ya.
2: Ayo.
1: Ayo duwe.
0: Malah jek mangan.
1: Endi panganane sing enak iki?
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Ayam pedas. Cukup nek siji iki. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
0: Iya enak iki.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
0: Opo?
1: Viral.
0: Iya, wis nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Yang suara apa kayak yang?
4: Hah? Hah?

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
11: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
10: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
11: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
10: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Rayu ya.
1: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
0: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
0: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
3: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
7: Good morning, citizens of Nexus. Another day of progress awaits. Thanks to your dedication and hard work, we remain strong. Remember, unity in Nexus. Strength in order. Power.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
8: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
4: Nih, panen kebun kok isa sidik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lah gisasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Cikfung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
8: Toko Sumber Tani,
9: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
10: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
11: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
12: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Gak seharusnya kamu ada buat aku.
1: Bukan aku, Mel.
2: Tapi hati. Hati.

0: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
1: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Langsung saja kita panggilkan Lucky Atta.
6: Hey, teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu?

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: ですね。
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sekitar 3.000 balita stunting di Magetan. Pemkab Magetan intensifkan program Anting Emas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan terus mengintensifkan penanganan stunting meski angka prevalensi stunting di daerah tersebut telah berada di bawah 10%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat per Mei 2026 angka stunting di Magetan tercatat sekitar 8%. Meski angka stunting terus menurun, Pemkab Magetan masih menghadapi sekitar 2.000 hingga 3.000 balita yang mengalami stunting. Karena itu, Dinas Kesehatan tetap melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap balita yang terdampak. Menurutnya penanganan tidak hanya dilakukan di tingkat puskesmas, tetapi juga hingga rumah sakit rujukan. Balita stunting terus dipantau perkembangan kesehatannya melalui pemeriksaan rutin dokter spesialis.
3: Totalnya sekitar jumlah balita kita itu berapa ya? Mungkin sekitar 2.000-an lah, 2.000 sampai 3.000 balita stunting.
4: Yang stunting.
3: Jadi itu tetap kita pantau, kita kawal, terutama proses rujukan penanganan sampai ke rumah sakitnya. Jadi itu kan tetap kita rutin kita diantar untuk kontrol ke dokter spesialis di Saidiman dan di sana mendapatkan susu khusus PKMK itu.
2: Selain menangani balita yang sudah mengalami stunting, Pemkab Magetan juga fokus mencegah munculnya kasus baru melalui program Anting Emas yang menyasar balita berisiko stunting. Melalui program tersebut, balita mendapatkan tambahan protein hewani berupa telur setiap hari selama 90 hari. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki status gizi sekaligus membiasakan orang tua memenuhi kebutuhan protein anak.
3: Kalau yang balita-balita yang belum stunting tapi potensi untuk stunting, itu ya tetap kita dampingi. Di antaranya sebagian kita masukkan dalam program Anting Emas ini untuk tetap mendapatkan nutrisi proteinnya.
2: Dinas Kesehatan menilai rendahnya pemahaman orang tua masih menjadi salah satu penyebab utama stunting di Magetan. Padahal sumber protein hewani relatif mudah diperoleh dan terjangkau masyarakat. Selain itu, pihaknya masih menemukan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Menurut Rohmat, tantangan stunting tidak hanya ditemukan di daerah dengan keterbatasan akses pangan, bahkan kasus stunting juga ditemukan pada keluarga yang berprofesi sebagai peternak telur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi, Lamongan. KPK tahan tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun 2017-2019. Kata PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein bilang, KPK menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
6: Tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami akan telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM, ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, Saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH. Pada hari ini dilakukan penahanan.
5: Salah satunya adalah Direktur PT Agung Pradana Putra serta General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sementara salah satunya adalah Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017-2019. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kasus korupsi Pemkab Lamongan 35,7 miliar rupiah, KPK lakukan penahanan, tersangka beri bantahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
0: Baik, terima kasih Sobat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi gedung pemerintah Kabupaten Lamongan yang dibiayai APBD 2017-2019. Penahanan dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan dinilai cukup bukti. Ketiga tersangka adalah Muhammad Sukiman, Ahmad Abdillah, dan Herman Dwi Haryanto. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sementara satu tersangka lain, Muhammad Yanuar Marzuki, belum ditahan karena tidak hadir dalam pemeriksaan. KPK memastikan penahanan akan dilakukan pada kesempatan berikutnya. Akibat penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian 35,7 miliar rupiah. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perhitungan kerugian negara dilakukan oleh BPKP. KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor pemerintah di Lamongan untuk memperkuat bukti. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Namun, di tengah penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara tersebut, salah satu tersangka yakni Muhammad Sukiman memberikan bantahan berikut pernyataannya.
4: Sampaikan fakta ya, Pak, proyek ini sudah diperiksa oleh BPK 2 kali dan tidak ada kerugian negara. Jadi ini kita heran, tahu-tahu ada kerugian negara.
0: Pernyataan tersebut menambah babak baru dalam penyelesaian kasus ini. Proses hukum kini terus berjalan untuk membuktikan kebenaran di pengadilan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tak ada lagi sekolah favorit, SPMB Ngawi 2026 utamakan pemerataan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, memasuki tahun ajaran baru, proses penerimaan siswa di Kabupaten Ngawi resmi dimulai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP dengan mekanisme pendaftaran berbasis daring. Pelaksanaan SPMB tahun ini menyediakan 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan pendaftaran dibuka mulai 2 Juni 2026 melalui jalur prestasi dan seluruh proses seleksi dijadwalkan selesai pada 18 Juni 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani mengatakan pola pelaksanaan SPMB masih menggunakan skema seperti tahun sebelumnya. Kuota penerimaan dibagi melalui jalur prestasi sebesar 35%, afirmasi 20%, domisili 40%, serta mutasi 5%.
8: Untuk SPMB tahun 2026-2027, untuk pelaksanaan insya Allah dimulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 18 Juni. ini ada kriteria untuk SMP itu ada jalur SD SMP, ini ada jalur prestasi, kemudian zonasi atau zonasi, kemudian afirmasi dan mutasi, Mas. Ada 4 jalur. Yang pertama kami buka adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah di 35% minimal seperti itu, kemudian zonasi ini ada 45, afirmasi 15%, dan mutasi ini maksimal adalah 5%.
9: Untuk kuotanya?
8: Untuk kuotanya seperti itu, sehingga kami harapkan nanti ada pemerataan semua sekolah, dan harapan seperti itu. Tidak ada lagi sekolah favorit yang selama ini masih menjadi unggulan.
7: Ia menjelaskan penerimaan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghapus stigma sekolah favorit yang selama ini masih melekat di masyarakat. Menurutnya, setiap sekolah memiliki peran dan kualitas layanan pendidikan yang sama dalam mendukung perkembangan peserta didik. Selain pemerataan, sistem 4 jalur dinilai efektif untuk mengurangi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan ruang belajar yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Data di Kabupaten Ngawi mencatat jumlah lulusan SD pada 2026 mencapai sekitar 7.600 siswa. Sementara kapasitas penerimaan siswa baru tingkat SMP baik negeri maupun swasta mencapai kurang lebih 9.300 kursi. Dengan jumlah daya tampung yang lebih besar dibandingkan lulusan SD, peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat terbuka. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberi rasa tenang bagi orang tua maupun calon peserta didik dalam menghadapi.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan

0: kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Buana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva,

0: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong Bluro. Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro. Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, sakcelak panjenengan.
2: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Apa kerja apa awakmu nang kono?
2: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
1: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
2: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu roh kan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
1: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
2: Wes tanduk,
1: nurut bapak yuk.

对啊，对啊，对啊。小姑，他不打不打了。

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Itu 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting.

0: mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Kalau

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.

0: Aduh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda, mulai dari tema estetik, self service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Yeah. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

0: Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang nggak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
2: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih tidurnya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
2: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Terima aja, gak usah malu-malu. Manda, manda, tak bilang. Kamu tahu gak Desember bernya apa?
1: Berteman aja, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngale ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah makan pedal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi.

0: bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Uki Sumadyo, datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: tapi Cina sepertinya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Saya berasa ngarep anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wow! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Lagi jangan gono-gono negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapas kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RUPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
6: Mana? Katanya minggu ini.
7: Iya, maaf Pak. Iya.
6: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
7: Iya, secepatnya aku selesaiin.
6: Udah, aku tungguin ya.
7: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang. Yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
1: Finally, 이분들입니다, 여러분.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Music. Music. Music. Music.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: iki piye to? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita muliakan tentunya para guru, para ustadz, para pengisi acara dan pimpinan majelis taklim Riyadul Jannah, yang saya dengar banyak pengurusnya wali-wali murid juga ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya yang sudah mau capek, mau lelah memikirkan acara kita pada hari ini, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Para orang tua, para sesepuh, para pemimpin, aparatur pemerintah, hadir Bapak Sekda Kota Bandung yang alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan, arahan dan nasihat kepada kita semua. Dari kepolisian juga hadir, terima kasih Pak. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang juga mau capek memikirkan rakyatnya, masyarakatnya, diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan agama yang hari ini kita duduk berkumpul di Masjid Trans Studio. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian nanti manusia-manusia yang berguna, bermanfaat. Segala cita-cita, impian, harapan yang hari ini diimpikan, Allah wujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang hadir dari mana saja? SMP, SMA, dan SMK. Dari Kota Bandung semuanya. Sehat sadayana? Oh. Ah, yang kompak atuh, kalau memang ada sesuatu yang harus dikompakin, sehat sadayana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini enggak ada makanan, enggak ada minuman ya, masyaallah. Karena apa? Ah, karena puasa. Hari pertama takut-takut suka lupa gitu ya. Bawaannya jam 7 tuh maunya sarapan aja. Alhamdulillah adik-adik.

ibu tercinta, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hadiah, yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu namanya hadiah. Hadiah untuk siapa, soulmate? Hadiah untuk kita semua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya. Baina sittina ila sab'in. Umurnya kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Jarang-jarang sekarang orang hidup sampai 100 tahun. Ada yang usia 35 tahun meninggal dunia kena serangan jantung. Ada yang umurnya baru 40 tahun sudah terkena diabetes, penyakit gula. Ada yang niatnya olahraga biar sehat, begitu selesai main sepeda ternyata mati meninggal dunia. Ada yang niatnya main futsal supaya keringatnya keluar, kemudian sehat, ternyata selesai main futsal terkena serangan jantung. Ayanta, seernya. Tuh, saya mah bisa bahasa Sunda kalau cuman seer-seer aja. Baina sittina wasaba'in, antara berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Di usia yang pendek ini, udah umurnya pendek, orangnya pendek, jelek, hitam, hidup lagi. Di usia yang pendek ini, tentu ada banyak waktu yang kadang-kadang habis sia-sia. Coba aja hitung, ayo, 24 jam waktu yang kamu punya, berapa jam waktu kamu tidur? 2 jam, kamu ronda tidur siang atau tidur sore, bahkan pulang sekolah tidur malamnya belum dihitung, sampai bablas subuhnya kadang-kadang. Belum lagi waktu untuk jalan-jalan, belum lagi waktu untuk main-main, belum lagi waktu untuk ngetik-ngetik WA, pasang status Facebook, Instagram, Empet, akhirnya kerjaannya tiap hari pagi main Facebook, siang nge-tweet, malam ngepet. Habis waktu, coba ya, umur sudah pendek, banyak amal yang tersia-siakan. Karenanya Allah kasih hadiah, Allah kasih bonus untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang dulu tuh umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ismail 138 tahun. Nabi Allah Ibrahim 200 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Umatnya makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini. Makin pendek usianya, makin bogel orangnya. Nanti orang-orang akhir zaman tuh bogel-bogel, pendek-pendek sudah. Orang yang tingginya 200 cm. Kok jadi 200 meter sih? Yang tingginya 200 cm berarti berapa meter? 2 meter. Masih banyak apa udah jarang? Paling pemain-pemain basket tertentu. Umumnya orang paling tinggi itu mungkin sekelas di Amerika. Ya kan? Nah, paling 180 cm. Orang Bandung? 165 aja udah syukur, alhamdulillah itu. Ditambah lagi pakai high heel kan. Wah.
Iya. Nanti makin kesini makin pendek, pendek, pendek, pendek, pendek. Sudah umurnya pendek, orangnya pendek. Habis waktunya dengan perkara yang sia-sia. Allah berikan hadiah bulan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kalau malam itu kita raih, malam itu kita dapatkan, khairun min alfi syahrin, maka Allah akan berikan hadiah, ibadah, kebaikan, kemuliaan kepada orang itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo kamu ketik 1000 bulan di bagi berapa tahun tuh jadinya, ayo berapa tahun, hah, berapa tahun, 83 tahun. Lama atau sebentar? Umur kita belum tentu sampai di 83 tahun, tapi kalau dapat satu malam yang orang sebut, malam apa namanya, yang Allah sebut Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu namanya malam kesasar. Gitu. Lailatul Qadar, satu malam dapat setara dengan 83 tahun. Bagaimana kalau tahun depan berjumpa lagi dengan Ramadan, ketemu lagi dengan Lailatul Qadar, tambah lagi 83 tahun, berjumpa lagi tahun yang akan datang, belum kalau ketemu di tahun-tahun yang kemarin. Ya Allah, umurnya tidak sampai 100 tahun, tapi kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, Allah berikan kemuliaan ratusan tahun. Andai kata setiap Ramadan kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nah, kamu kan masih SMP, masih SMA, masih SMK. Kalau secara akal umur kamu masih panjang, kesempatan hidup kamu masih luas, maka mulailah hari ini, manfaatkan Ramadan tahun ini sebisa mungkin, mudah-mudahan dengan ibadah yang tekun, ibadah yang baik, Allah takdirkan kita dengan Lailatul Qadar, insya Allah. Paham? Sekarang yang keberapa? Ya, katanya paham. Tadi yang keberapa? Tadi yang keberapa? Perasaan saya ngomong baru pertama deh, udah bingung. Tadi yang keberapa? Pertama gitu, lapar ya? Hah? Lapar? Sama sih juga lapar. Sekarang yang kedua. Nih, yang pertama Ramadan itu adalah hadiah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Tuh. Sebab bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Ibarat manusia, kalau setiap satu tahun di tanggal lahirnya orang sebut namanya ulang tahun. Nah, Quran ini turun di bulan Ramadan.

ก็ดีใหม่ใช่ไหมAllah itu hafal enggak ayatnya? Enggak hafal. Yang hafal apa? Kulhu. Itu hafal ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau kamu ulang tahun, kamu pasti senang diistimewakan. Dikasih hadiah sama mamah, dikasih hadiah sama papa. Papanya punya uang banyak, diajak jalan-jalan ke Singapura. Kalau nggak punya uang, ya ke Singaparna nggak apa-apa lah. Dikasih baju yang bagus, dikasih jilbab yang baru. Pokoknya diistimewakan dengan hadiah-hadiah yang indah. Kenapa? Hari ulang tahun, hari kelahiran, hari yang istimewa. Perlakuannya juga istimewa. Ibu-ibu ulang tahun, si bapak ngasih hadiah. Biasanya paling ngasih emas imitasi. Wah, ini emas asli. Cincin 2 kilo, kalung 4 kilo, anting 6 kilo. Makanya begini. Cincin 4 kilo. Pasti senang diistimewakan dan berharap diistimewakan. Nggak usah dikasih hadiah. Suami nggak ingat tanggal lahir aja, ngambek. Tuh kan udah gak sayang lagi, katanya cinta, masa ulang tahun kamu gak tahu sih. Wah, marah, kesel, ngambek. Ramadan adalah hari diturunkannya Al-Quran. Diistimewakan dong Qurannya. Dibaca kalau bisa, satu hari satu kali khatam. Bisa gak? Saya juga gak bisa. Hampir gak ada waktu kita. Ya udah ngikutin kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bulan satu kali khatam di bulan Ramadan. Bisa gak? Berarti kalau satu bulan dapat satu kali khatam, sehari berapa juz? Kalau puasanya 30 hari, alhamdulillah tuh satu hari dapat satu juz. Bisa enggak? Kalau masih enggak bisa juga, satu ain. Coba lihat di Qur'annya ada ainnya enggak? Nah, sampai di situ aja sehari lo. Ya Allah. Kalau enggak bisa juga satu ayat. Nggak bisa juga ngaji sehari satu ayat, satu huruf. Nun, shadaqallahul azim. Cuman nun doang. Nggak apa-apa Pak Ustadz, daripada nggak ngaji sama sekali. Masih nggak juga ngaji sehari satu huruf. Mari kita ngajiin orang ini, saudara-saudara. Mau ngapain lagi hidup? Di bulan Ramadan Quran gak dibaca, padahal itu hari yang istimewa. Satu huruf kamu baca, 10 kebaikan Allah hadiahkan pahalanya untuk kamu yang baca Quran satu huruf. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan saja kita gak mau baca Quran, apalagi bulan lain. Itu kan ukuran, betul gak? Itu sering baca status orang sih, lupa baca status diri. Kalau kepengen tahu status diri, sering-sering baca Quran. Nanti di Quran tuh ada status,

si kafir, itu akan terlihat. Lalu ukur, apakah saya termasuk si mukmin, apakah saya si muslim, apakah saya si munafik, apakah saya si fasik, apakah saya si sabar, apakah saya yang berputus asa. Siapa yang kepengen tahu status dirinya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Selain dibaca Qurannya, baca terjemahannya. Terjemahan tuh sekarang udah enak. Ada yang terjemahan lengkap satu ayat, ada yang terjemahan per huruf atau per kalimat. Pernah lihat Quran terjemahan per kalimat? Udah punya belum? Beli. Beli atuh supaya istimewa gitu. Misalnya dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba

arti umumnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, terus telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Terus agar kamu bertakwa. Itu terjemahan umum. Nah, kalau terjemahan per huruf, per ayat enak, per kalimat enak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, di bawahnya ada tulisan tuh, amanu, yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, telah tertulis, alaikum, atas kalian, asyam, yaitu puasa. Jadi hitung-hitung baca Quran sambil belajar bahasa Arab. Tuh. Sebulan kamu bisa menguasai beberapa kata, beberapa kalimat, ya Allah, nikmat. Sehingga tujuannya apalagi Salmet, supaya nanti saat sholat tidak lagi terlintas motor yang sudah dikunci atau belum, ikan asin sudah ditutup

Kita tuh kalau lagi sholat, tahu-tahu ingat semua. Ya Allah, aduh, ya Allah, aduh, ya Allah, aduh. Kenapa? Karena nggak ngerti siapa yang dibaca. Ya udah baca-baca aja. Tapi karena nggak paham, karena nggak ngerti, otaknya kemana-mana, hatinya juga ngayap kemana-mana. Cuman lisannya aja yang bersuara, hatinya nggak bersuara. Tapi kalau kita mengerti, memahami, dan tahu arti yang kita baca, maka akal dan hati ini tidak akan pernah untuk berpikir kemana-mana. Kita fokus lisan bicara ayat, hati dan akal ikut menerjemahkan dan merenungi ayat yang dibaca. Insya enak gak? Kan kalau bulan lain belum tentu, bulan ini ayo dipaksa gitu. Jadi doanya Allahumma paksakan gitu. Ya Allah paksain pokoknya udah. Beli Qurannya, satu bulan lumayan. Berapa huruf, berapa kalimat, berapa ayat yang dengan kita baca, lalu kita memahami arti terjemahan, dan akhirnya insya Allah selesai dari Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang mengamalkan isi Quran. Bagaimana mau mengamalkan, ngerti juga enggak. Bagaimana mau mengamalkan, faham juga enggak. Nah insya Allah dengan kita mengerti artinya, memahami maknanya, selesai Ramadan kita menjadi orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran insya Allah. Lanjut. Sudah lapar? Baru jam 9 sudah lapar ya. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan melatih sabar. Sabar. Sabar. Ada ekstra sholat di bulan Ramadan, namanya sholat apa? Traweh. Traweh berapa rakaat? Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23 dengan witir. Pokoknya mah itu latihan. Latihan sabar, dikasih ekstra latihannya. Kayak polisi, tentara gitu ya. Perang mah belum tentu, pusat mah tiap hari. Udah badannya keker, bagus, perangnya mah belum tentu. Sampai mati bahkan gak perang-perang. Tapi latihan tiap hari, lari tiap hari, olahraga tiap hari, latihan tempur tiap tahun coba. Padahal perang belum tentu. Latihan itu memang berat. Latihan itu memang berat. Supaya apa? Supaya nanti pada prakteknya sholat kita menjadi ringan. Tuh. Kenapa? Yang sunnah saja kita semangat mengerjakan. Semangat enggak kalau terawih? Semangat. Berangkat ke masjid. Udah nyiapin sejadah. Udah nyiapin mukena. Orangnya belum ada. Mukena sama sejadah yang baris tuh. Gak lama datang orangnya. Ngikutin sholat 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, semangat, semangat ya gitu. Itu yang sunnah loh. Kan logikanya gini, kalau yang sunnah aja semangat ngerjain, apalagi yang wajib. Jangan dibalik, yang sunnah semangat, yang wajib jadi males. Ini namanya sungguh terlalu. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan. Yang sunnah dikerjakan sebagai latihan. Kalau yang sunnah saja cemungut, apalagi yang wajib mesti cemingit. 11 rakaat, 23 rakaat, enggak pakai istirahat. Mau setengah jam, mau satu jam selesai. Sholat wajib berapa rakaat kalau dijumlah? Kalau dijumlah total berapa? 17 rakaat. Sistemnya nyicil. Kalau tadi cash. Mau setengah jam, mau satu jam tergantung imamnya. Kalau imamnya ngebut enggak pakai rem, bisa 15 menit selesai tuh.
remnya dicopot. Allahu Akbar, subhanallah. Selesai dari masjid, pala pada benjol, pada bokes, pada lecet. Ditanya, kenapa pala lu benjol? Imamnya gila. Sholat terawih itu latihan. Jangan terlalu lambat. Kasihan nenek-nenek sama aki-aki yang pada setruk, yang rematik, yang encok, yang darah tinggi, kolesterol. Jangan terlalu cepat. Kasihan jamaah, palanya pada lecet. Ayam matokin beras, tuk bak. Itu. Slow. Wales saja. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu salam, jamaah udah enggak ada. Bubar semua. Kecuali masjid-masjid tertentu, mungkin di masjid sini atau di masjid-masjid raya atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram sekalian, sudah bacaannya lambat, tidak cepat, satu malam satu juz. Coba di kampung kamu, di rumah kamu, udah lambat satu juz, bubar. Yang cuman juz amma bagian terakhir aja deh, juz 30 bagian terakhir, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir itu pun bertahan cuma 2 minggu. Minggu ketiga mulai kosong, minggu keempat tinggal imam sama sajadah. Habis aur-auran jamaahnya semua. Mau dipasang lagi sehari semalam satu juz. Itu hari pertama langsung sepi udah. Tuh. Tapi pilihan, banyak masjid sekarang yang satu malam satu juz. Silakan bagi yang betah ingin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran dalam sholat tarawihnya, bisa memilih di masjid-masjid yang satu malam satu juz. Tinggal kamu browsing aja, kamu Google. Itu jangan kamu browsing tempat makan mulu yang di browsing. Sekali-sekali dong masjid mana nih yang dalam satu malam saat sholat tarawih menghabiskan atau menghatamkan satu juz Al-Quran. Jadi ketika saya sholat 30 hari di masjid itu, tanpa terasa saya ikut mendengarkan Al-Quran sampai khatam. Pahalanya sama antara yang membaca dengan yang ikut mendengarkan. Alhamdulillah. Sabar. Kalau enggak sabar, wah. Jangan sholat di masjid. Itu kenapa? Lama. Selesainya ntar kiamat kurang 2 hari itu. Kelamaan. Sabar. Maunya cepat-cepat. Kita kalau sholat tuh maunya cepat-cepat. Kenapa? Karena kita enggak paham sedang bicara sama siapa coba. Kita sedang bicara sama siapa sih saat sholat? Hah? Sama siapa? Sama Allah. Kalau kamu ngobrol sama cewek, sama cowok ya, maunya tuh lambat, pakai nada lagi. Halo sayang, halo juga baby. Sayang apa kabar? Aku baik-baik aja baby. Ih kangen tau. Ada nadanya. Kenapa sholat jadi pengen Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Jangankan kita, malaikat aja gak ngerti. Ngomong apa sih maneh? Ngomong sama cewek, sama cowok, coba suami, istri, itu ngomongnya maunya lembut, slow, santai, pakai nada. Masa baca Quran dengan tidak tartil? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas sirat.

sampai enggak 1 menit? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Kadang-kadang imam tuh suka nakut-nakutin. Kenapa? Lu kalau belum tahu ayatnya apa, suratnya apa, lu masih belum takbir. Lu kelakuan saya dulu waktu kecil, saya tungguin, nih kira-kira nih imam baca surat apa nih. Kalau suratnya masih terlampau panjang, kita duduk-duduk aja dulu tuh. Tahu-taunya dengar imam baca Yasin. Wah, lama nih. Seenggak-enggaknya nih 7-8 ayat nih yang dia baca nih. Nggak taunya cuma segitu. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Makmum kejebak. Waduh, kejebak gitu. Ini persis kayak cerita si bonsai. Si bonsai ini orang Cina, mu'alaf masuk Islam. Sholat di masjid, imamnya Ustadz Khalid. Si bonsai baru pertama ikut sholat bersama Ustadz Khalid jamaah di masjid. Ustadz Khalid baca surat-surat Al-Baqarah. Si bonsai di belakang lama nungguin selesai nih Ustadz Khalid baca surat Al-Baqarah. Sampai 80 ayat baru dia menyelesaikan 2 rakaat sholat yang dikerjakan pada saat isya. Waduh, selesai sholat, bonsai tanya, Pak Ustadz, itu surat panjang amat sih. Itu surat apa? Itu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa Pak Ustadz? Sapi betina. Oh, pulang si bonsai, pulang si Ustadz. Besoknya balik lagi nih ke masjid. Sebelum masuk, si bonsai tanya ame Ustadz Khalid, Pak Ustadz, nanti baca surat apa? Ustadz Khalid tahu kalau si bonsai ini rada-rada protes karena terlalu capek. Tenang, Pak Bonsai, saya akan baca surat Al-Fil. Al-Fil itu apa artinya? Gajah. Bonsai kaget, Masya Allah. Langsung bonsai buru-buru pulang. Dia mikir, kalau yang sapi betina aja panjangnya kayak begitu, bagaimana gajah? Sapi sama gajah, gedean gajah. Pulang bonsai. Pertanyaan saya, surat Al-Fil berapa ayat? 5 ayat. Hafal gak suratnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bonsai pulang gara-gara cuman mikirin nama surat dan arti surat. Tuh. Jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Woles saja. Kita sedang bicara dengan zat, zat yang memberikan kita hidup dan kehidupan. Zat yang telah memberikan nikmat dan kenikmatan. Mudah-mudahan ya, selesai Ramadan enggak ada lagi anak-anak muslim. Ini sudah pada balik balighah kan? Sudah pada balik belum? Kok masih pada di sini? Ayo balik. Sudah dewasa. Dewasa itu ukurannya kalau laki-laki sudah bermimpi basah, sudah bermimpi kecebur kali. Sudah menstruasi? Haid sudah? Ah, sudah dewasa kamu. Kamu sudah dewasa itu ukuran dewasa. Kalau negara kan dewasa itu 17 tahun. Kalau kita enggak. Ada anak-anak yang masih 9 tahun itu sudah menstruasi dia. Sudah haid kalau bahasa fikihnya. Sudah bermimpi bahkan. Nah, sudah dicatat kebaikan yang kamu kerjakan. Sudah dicatat kesalahan yang kamu lakukan. Sudah dicatat dosa yang kamu perbuat. Mulai sejak kamu balig, sejak kamu baligh, sejak kamu mukallaf, kamu sudah dicatat apapun yang kalian perbuat, baik itu sesuatu yang benar ataupun yang salah. Baik itu perkara ibadah ataupun perkara dosa, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung masih muda, masih banyak waktu untuk nabung pahala,
untuk nabung kebaikan. Jangan sampai saya yang sudah tua atau banyak yang sudah lebih tua, mereka berpikir, coba kalau dulu saya muda, tahu ilmunya, belajar agama sejak dini, faham tentang baik dan buruk, mungkin pahala saya lebih banyak. Yang tua-tua banyak yang menyesal ketika mudanya dulu menyia-nyiakan amal soleh. Mumpung kamu masih SMP, SMA, SMK, masih unyu-unyu, masih imut-imut, belum amit-amit ya. Ayo.

Allah. Lanjut apa cukup? Pembicara kedua jam berapa, Ibu? Jam? Oh, jam 10. Sudah hadir? Belum hadir. Ini enggak pakai minum Pak Sekda nih. Masih lama lagi bukanya. Sekarang yang keberapa? Sekarang masuk yang keempat. Puasa itu melatih kita untuk memahami kondisi orang lain. Aduh, indahnya Islam tuh luar biasa. Apa yang kita dapat tidak buat kita sendiri, tapi ada hak orang di sana. Dengan zakatnya kita keluarkan, dengan sedekahnya kita berikan, dengan infak jariahnya kita salurkan. Untuk siapa? Untuk si miskin, untuk si fakir, untuk si susah, untuk si yatim, untuk si piatu, untuk mereka yang hidupnya dalam kondisi susah dan menderita. Kita nih lapar paling setahun 30 hari, itu pun dari jam berapa subuh sekarang? Taruhlah 4:30, nanti maghrib jam? Anggaplah jam 6 ya. Dari 4:30 sampai jam 6 paling berapa jam coba? 13 jam, betul. Itu pun diawali dengan sahur 3 gentong nasi. Waduh. Biar nanti puasanya kuat Pak Ustaz. Makan nasinya 4 piring. Wah, yang 1 piring buat pagi, yang 1 piring buat siang, yang 1 piring lagi buat jatah sore, yang 1 piring lagi kalau enggak nemu bukaan yang berat, begitu. Sampai 4 piring ditambah. Bukan begitu. Kita merasakan lapar paling 1 tahun 30 hari. Coba aja tengok orang-orang yang susah, yang miskin, laparnya tiap hari, sehari semalam, ada yang 2 hari gak makan. Kalaupun makan, maaf, ada yang hanya mengais-ngais makanan sisa di restoran, sisa di warung makan, sisa di warung padang. Aduh. Yang kadang berebut, maaf ya, berebut sama anjing liar coba. Pernah kan ngelihat viral di media sosial yang begitu? Ini orang berebut makan sama anjing coba. Anjing juga makan makanan sisa. Ini orang makan makanan sisa bekas orang makan di restoran. Kita punya duit tuh bukan buat sendiri. Maka sedekah yang paling indah dan paling bagus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita sedekahnya tuh nambah. Karena Allah kasih pahala nambah. Kalau sudah biasa banyak, insya Allah kalau dikit tuh nanti berasa ada yang kurang. Kalau di bulan lain sedekah 5.000, di bulan Ramadan 50.000, selesai Ramadan jangan balik lagi ke goceng. Minimal 25 gitu. Kalau perlu istiqomah 50.000 gitu. Saya dulu tuh ya, waktu kecil lah, waktu masih sekolah tuh, sekolah aliyah, saya tuh kepengen banget punya rumah, rumah yang bagus. Siapa sih yang gak kepengen punya rumah? Mau gak nanti punya rumah bagus, rumah yang besar? Saya tuh setiap sholat Jumat, ini boleh dicontoh dan diniatin, gak apa-apa. Setiap saya sholat Jumat, saya dulu ingat banget waktu pertama kali masukin uang tuh paling kalau gak 1.000 mentok 5.000, lulus sekolah sempet 10.000 gitu. Tiap kali masukin, saya bilang gini sama Allah, ya Allah, hari ini saya bantu rumahmu, tolong nanti bantuin saya ya supaya saya punya rumah, rumah yang gede, yang luasnya kayak masjid ini, ya Allah. Bantuin ya. Nih, saya bantu loh.
goceng. Tiap Jumat goceng sambil ngomong, ya Allah jangan lupa bantu ya, nih goceng, goceng lagi, minggu depan goceng lagi, goceng tahu nggak? 5.000. Ya Allah Karim, tahaddus bin nikmah ini mah ya, tahaddus bin nikmah, mengingetin nikmat, mengingatkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kadang menunjukkan nikmat dari Allah itu ajaran Allah. Jadi kita kalau punya nikmat itu tunjukkan. Tunjukkan bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer. Yang pertama untuk syukur terhadap nikmat Allah, yang kedua menunjukkan kalau Allah itu memang baik, Allah mengabulkan doa hamba-hambanya, dan yang ketiga bisa jadi motivasi. Nah, saya ingin kasih motivasi kepada kalian. Dulu saya begitu, saya ingat banget berjalan waktu 2001, 2002, 2003, ya Allah udah goceng terus nih, mana rumahnya, tiap Jumat goceng lagi, goceng lagi, goceng lagi. 2011, ih lama juga ya, dari tahun 2000 ke 2011 berapa tahun tuh? 11 tahun, masya Allah. Barulah Allah wujudkan, Allah kasih rumah yang buat saya sudah cukup besar, dan setiap bulan kita ada pengajian. Di pengajian itu kurang lebih 1000 ibu-ibu pada kumpul ngaji setiap bulan di rumah saya. Sudah berjalan 5 tahun pengajian itu sampai hari ini. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Siapa yang berani menanggung, Allah akan tanggung. Itu keyakinan saya. Saudara berani nanggung, nanti Allah yang tanggung keinginan dan kebutuhan saudara. Setiap bulan, nah, saya bilang gini, Allah, ini ribuan orang ngaji di tempat saya, makan gratis, semuanya gratis. Siang-siang ayo kita baris semuanya, makan menikmati masakan. Kalau engkau tidak kasih saya duit ya Allah, bagaimana saya memberikan makan pada mereka? Tuh. Saya berani nanggung orang, saya yakin Allah pasti akan tanggung apa yang saya butuhkan dan saya inginkan. Itu rumus. Nah, jadi jangan pelit, berlatih, berlatih. Sejak dari kecil, saya dulu waktu SMA udah berlatih. Bahkan dulu ayah saya tuh mengajarkan saya, ingat saya tuh dari mulai SD. Jadi pulang dari, berangkat ke masjid hari Jumat gitu ya, itu ayah misalnya megang 5.000, nah saya dikasih nih 500 perak gitu. Nih Ucok, saya kan orang Mandailing Natal, orang Medan, jadi panggil Ucok. Nih Ucok pegang ya 500, ayah 5.000. Nanti kalau ada kotak amal lewat, Ucok masukin tuh duitnya. Tuh, dilatih. Nah Ramadan ini melatih kita berbagi, berbagi. Berbagi kepada si miskin, berbagi kepada si fakir, berbagi kepada mereka yang susah, berbagi kepada mereka yang menderita, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Makanya di akhir perjalanan puasa kita ada zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kenapa jiwa yang dibersihkan? Karena jiwa ini banyak yang pelit, udah pelit, sombong, belagu lagi. Dibersihkan. Itu pun banyak yang hitung-hitungan. Ayo coba zakat fitrah. Berapa sih kalau dikalkulasikan pakai duit? Kan kalau pakai beras 3,5 liter. Kalau pakai uang berapa? Kalau berasnya 1 liter 10.000 misalnya ya. Berarti kan 35.000, satu tahun ngeluarin duit cuma 35.000. Banyak yang ogah. Wah, mahal amat Pak Ustaz. Masa zakatnya di situ 35.000? Saya mendingan cari zakat yang 15.000 gitu. Setahun sekali loh ngeluarin duit 35.000, ogah. Giliran beli kuota. Kuota. Kan ujian tuh sekarang 4. Dulu orang diuji paling harta, tahta, wanita. Sekarang tambah kuota. Susah orang kalau enggak ada kuota. Hidupnya gelisah, rungsang, bingung. Aduh, kuota habis nih. Aduh. Aduh, enggak bisa ngupdate nih. Aduh, enggak bisa ngelihat nih. Aduh, enggak bisa kalau ngikutin apa
Stalking apa? Hah? Stalking. Nah, kalau nggak ada kuota bisa stalking nggak? Nggak bisa stalking si mantan. Yeah. Kuotanya habis. Beli kuota sehari berapa coba? Ada yang 5.000? 2.000? Ada yang 2.000? Lu serius, lu masih ada yang 2.000 kuota? Berapa sehari? Kamu beli harian, mingguan, bulanan? Bulanan berapa duit? 50.000. Berarti kalau 1 tahun 600.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 tahun buat kuota 600.000. Masa zakat 35.000? Ya Allah. Makanya Allah bersihkan jiwa kita. Zakat fitrah itu zakat pembersih jiwa. Jiwa nih bawaannya nih pelit, pelit, pelit, pelit. Maunya nih begini, gak mau begini. Jangankan orang miskin, orang kaya aja maunya begini. Gak mau dia begini. Saya tuh punya teman, kawan sudah sukses, hebat. Tapi umurnya lebih tua dari saya. Walaupun usianya tua itu sekitar 45 tahun, tapi saya manggilnya abang. Dia punya cerita begini, Ibu, Masya Allah. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya. Zakat itu kalau gak dibayar bisa jadi racun, jadi virus, jadi bakteri, jadi penyakit. Satu waktu dia punya kewajiban bayar zakat mal. Bukan zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah kan udah jelas ukurannya ya tadi 3,5 liter. Cari beras yang paling baik, yang terbagus. Jangan beras murah campur pasir. Biarin deh buat orang miskin, banyakin pasirnya begitu. Yang paling bagus. Kalau perlu yang lebih bagus dari yang kita makan, itu yang benar. Jangan yang lebih rendah dari yang kita makan. Itu namanya tidak bersyukur. Dia setelah hitung-hitung zakat malnya kan 2,5% tuh. Setahun sekali. Kena zakat 500 juta. Berapa duitnya tuh ya? Zakatnya aja 500 juta. 2,5%-nya 500 juta tuh bayar zakat. Ntar kamu hitung deh berapa miliar tuh uangnya. Tapi saat itu dia cerita sama saya. Ini nanti ujungnya ada pelajaran buat kita. Saat itu dia gak keluarin 500 juta. Sayang katanya. Gile 500 juta Pak Ustadz, sayang saya. Saya keluarin cuma 200 juta. Oh, udah gede kan Pak Ustadz? Gede kata lo. Ya orang wajibnya 500 juta, jangan dibayar 200 juta tuh. Bayar 500, kalau perlu lebihin. Lebihnya jadi sedekah. Pelit manusia, duitnya banyak padahal Allah udah kasih. Zakatnya jadi 500 juta, dia bayar 200 juta. Berarti yang dia tidak bayar berapa? 300 juta. Tahun berikutnya Allah kasih tambah lagi duitnya. Kenalah dia bayar zakat senilai 700 juta. Naik lagi nih. Dia bayar zakat 350 juta. Lebih gede dari kemarin. Tapi tetap kurang hitungannya. Tahun ketiga, ya Allah Karim. Anaknya kena narkoba. Perempuan

Saya kalau datang ke rumahnya tuh saya ketemu nih perempuan. Serius, saya nggak bohong, cakep. Saya hampir dijodohin. Sejak saya dijodohin, lari saya. Masa gua sama yang begitu? Saya sempat ngobrol sama dia, kamu kenapa? Aku dulu tuh ya, ayah aku tuh gak pernah perhatian sama aku. Aku tuh ditinggalin di rumah, aku mau ngomong cerita gak bisa kemana-mana. Dia coba lihat Pak Ustadz tuh, tangan aku kayak gitu tuh. Ya kan? Saya netes air mata. Dan ayahnya ternyata menyesali. Ya Allah, Pak Ustadz, jangan-jangan, kata dia, jangan-jangan. Gara-gara saya terlalu cinta sama uang, harta zakat saya tidak bayar. Ada sesuatu yang lebih saya cinta diambil sama Allah. Mending kalau mati meninggal dunia selesai, hidup tapi begitu coba. Kita liatin terus kayak gitu. Kena narkoba. Hati-hati dengan zakat. Zakat mal itu pembersih harta. Harta kotor kayak virus, dia akan menggerogoti. Nggak keluar dengan zakat, keluar nanti dengan yang lain. Tidak keluar dengan bayar zakat, nanti duitnya keluar dengan sesuatu yang lain, bahkan lebih gede dari zakat yang diumpetin. Aduh, jangan. Makanya kan Pak Sekda selalu ya Pak, ada zakat yang terus digaungkan, terus diingatkan kepada masyarakat. Hey, ayo yang kaya-kaya, kalian yang sudah mampu, yang sudah berkewajiban zakat, zakat, zakat, zakat, zakat. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan harta kita. Jangan gara-gara kita cinta sama harta, harta ini tidak kita berikan sama Allah, nanti ada sesuatu yang lebih kita cintai diambil sama Allah. Na'udzubillah. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita berbagi. Kita tahu bagaimana sakitnya lapar, padahal punya duit loh. Orang kalau lapar nggak punya duit nggak seberapa tersiksa. Punya duit nggak bisa masuk untuk jajan, untuk makan, untuk minum. Duit ada di kantong, jajan nggak bisa. Sakitnya tuh di mana coba? Di sini. Kalau orang miskin lapar nggak punya duit, ngeliatin cuma emang gua nggak punya duit. Ini duit ada, uang jajan ada, tapi gak bisa makan, kan nyakitin banget ya. Kita rasakan bagaimana lapar itu gak enak, haus itu gak enak. Ya Allah, ternyata ini yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang miskin, yang fakir, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tak ada tempat lagi untuk meminta jajan, tak ada tempat lagi untuk berkeluh kesah kepengen ini dan itu. Maka Ramadan menjadi ajang untuk kita berbagi. Insya tuh kotaknya udah di situ tuh ya. Udah muter belum tuh kotak ame kardus? Puterin ntar. Jangan kotak lewat modus pura-pura tidur. Gitu kotaknya selesai lewat bangun, ini kotaknya udah di situ. Pelit banget orang tuh ya. Kantong 5 cm nih. Begitu kotak amal lewat itu bisa dalamnya jadi 5 meter. Waduh. Mana ya? Kok duitnya enggak ketemu nih? Dalam tuh kantong sampai enggak ketarik apa yang perlu ditarik coba. Zikirnya aja kadang-kadang tergantung posisi kotak sama kardus. Kalau masih jauh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitunya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit loh. Dilatih nih, jangan pada pelit. Masih kecil, ayo, ayo, ayo, ayo. Saya ingat diri saya itu begitu dulu. Ya mohon maaf, tahadus bin ni'mah, tahadus bin ni'mah. Kalau saya itu misalnya gitu ya, ngeluarin duit, katakanlah, katakanlah, 30 juta sebulan. Kita kalau mikirnya dunia, sebulan 30 juta bisa buat apa bro? Beli motor. Tiap bulan lu punya motor nambah, kan lu jadi pengusaha ojek online ya. Dunia lagi aja lu dapetin coba. Kalau mikirnya dunia, 30 juta bisa kredit mobil apa tuh setiap bulan?

Orang biasa kredit mobil paling sebulan 5 juta, 7 juta. Ini tiap bulan 30 juta, udah 50 tahun, udah 5 tahun misalnya. Dunia kalau terus ditaruh di sini enggak akan pernah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diparkir di sini, dunia ini jangan diparkir. Parkirnya jauh-jauh. Jangan di sini. Kalau parkirnya di sini ntar jadi sakit hati kita, sakit ngeluarin duit tuh kayaknya. 100.000. Dadah sama 100.000. Selamat jalan Pak Soekarno Hatta. Coba itu ya. Karena waktu sudah selesai, sudah datang guru kita, ustadz kita. Sudah jam 10 kurang 15. Kurang lebih sudah 1 jam kita bersama. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga menjadi penyemangat kalian menikmati indahnya Ramadan. Tidak hanya saat Ramadan, selesai Ramadan harus lebih semangat. Karena kita sudah dilatih dengan latihan yang berat, latihan yang istimewa. Maka selesai Ramadan, segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita dalam ibadah, insya Allah akan terasa lebih ringan. Maafkan saya jika ada yang salah dalam ucapan, ada perbuatan yang tidak bagus dipandang. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
6: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan enak apa ki?
3: Yo.
1: Mana
2: ya?
1: Mana ayo. Luwe.
2: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nasi jini. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mbak.

0: Makasih ya, Yang.
1: Sama-sama, saya.
2: Ini kan viral lagi.
3: Apa?
2: Viral.
3: Ya, ini kan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya.
3: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
1: Nah. Yang, suara apa kayak Yang? Aduh, rasidu semua.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

けの足。

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, perbedaan zaman sekarang ini juga sangat terasa, apalagi di cara pikir orang tua dan anak sekarang jauh banget dan beda gitu. Orang tua biasanya ingin yang stabil dan aman, sementara anak itu lebih pengen eksplor, coba hal baru, bahkan punya pandangan beda soal sukses. Dari situ muncul konflik baru soal sekolah, jurusan, pergaulan, sampai cara hidup. Anak ngerasa gak didukung, orang tua ngerasa anaknya gak nurut. Ditambah tekanan dari luar kayak sosial media, standar hidup, dan ekspektasi tinggi, bikin anak makin tertekan tapi gak selalu bisa cerita ke rumah. Karena yang ada di pikiran mereka hanya dihakimi, bukan dimengerti.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana. Masalah lain yang sering terjadi saat ini itu soal kedekatan emosional keluarga yang makin berkurang. Tinggal bareng, ketemu tiap hari, tapi gak pernah benar-benar kenal satu sama lain. Orang tua kita tuh gak tahu anaknya lagi capek atau enggak. Anaknya juga gak ngerti nih, orang tuanya itu lagi banyak pikiran atau enggak. Banyak sekali perasaan yang dipendam, gak biasa minta maaf, gak biasa ngomong jujur, bahkan gak biasa bilang sayang. Waduh, gimana tuh rasanya satu rumah tapi gak saling kenal. Ditambah kondisi ekonomi yang kadang lagi sulit, bikin suasana rumah jadi lebih sensitif. Hal kecil bisa nih jadi besar karena semuanya lagi sama-sama lelah. Jadi, Sobat Bahana, untuk kita harus saling mengerti begitu satu sama lain karena kita adalah keluarga. Biasakan ngobrol bareng saat makan, setelah makan, itu bisa membantu keadaan rumah jadi lebih hangat.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.